0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Nomor 2 waktunya info traffic dari NTMC Polri yang akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Angga di studio dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita menuju ke kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar baik dari Pancoran yang akan menuju Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Kemudian kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas pagi ini di sana juga masih terpantau ramai lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju Kalimalang, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Angga di studio, silakan.
1: Terima kasih untuk Brigadir Yasinta untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.

Selamat malam Bro 2 Jakarta. Buat lo yang lagi di jalan sama Bro 2, lagi di Transjakarta atau juga lagi di LRT sambil dengerin di RRI Digital ya. Walaupun ada wacana di beberapa waktu yang lalu gitu ya, kalau misalnya seperti tarif Transjakarta yang diusulkan jadi 5.000 dan juga Transjabodetabek jadi 10.000. Dengan skema perjalanan terintegrasi hingga 3 jam dalam 1 kali pembayaran. Soalnya setelah itu udah lebih dari 2 dekade ya, gak ada penyesuaian tarif, harganya masih sama gitu. 2 dekade loh, itu gak sebentar 20 tahun. Jadi usulan semua menjangkau penerapan tiket terintegrasi dengan masa berlaku hingga 3 jam. Tarif berbeda untuk perjalanan dalam Jakarta ke wilayah penyangga hingga tiket langganan bulanan. Jadi usulan perubahan tarif disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta setelah menilai tarif Jakarta tidak lagi sejalan dengan perkembangan layanan maupun kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Dalam usulannya DTKJ menyederhanakan tarif menjadi 2 kelompok, yaitu perjalanan di dalam wilayah dan juga layanan Trans Jabodetabek. Sebenarnya tarif layanan Trans Jabodetabek disusulkan menjadi 10.000 dengan masa berlaku 3 jam. Skema ini mencakup integrasi perjalanan antar layanan Trans Jabodetabek, BRT, non-BRT, Mikrotrans dan juga Trans Bandara ya. Walaupun ini masih usulan ya, tapi apapun itu sih kalau gue ngeliatin juga masih harusnya masih terjangkau lah ya. Dengan ruang lingkup yang cukup gede sih, kalau misalnya Transjakarta tuh menurut gue itu udah sangat-sangat membantu banget sih. Ya berharapnya pasti bisa semurah-murahnya tentunya buat warga Jakarta.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, ya. Salah satu yang harus bersedih karena kepulangannya Cristiano Ronaldo dan juga Portugal, ya pastinya adalah Aisho Speed ya, yang kayaknya gak mampu menyembunyikan emosinya usai Portugal harus mengakhiri langkah di Piala Dunia 2026. Kan dia share langsung tuh, terus Aisho Speed terlihat beberapa kali menundukkan kepala, menahan tangis, hingga meninggalkan tempat duduk setelah peluit akhir dibunyikan. Ya, secara dia adalah penggemar terbesarnya Cristiano Ronaldo ya, dari timnas Portugal. Aisho Speed juga sering banget menunjukkan dukungan penuh di berbagai pertandingan. Jadi kekalahan Portugal membuat mimpinya melihat Ronaldo menutup karir Piala Dunia dengan trofi harus pupus. Walaupun sempat juga, wah kayaknya nanti bakal ketemu di final gitu, tapi kayaknya enggak ya ternyata. Dan tentunya banyak yang sedih juga sih ya, karena ya sayang banget gitu ya. Karena ini juga kayaknya kesempatan terakhir Ronaldo untuk ada di Piala Dunia. Tapi cuma sampai di 16 besar aja. Ya adalah ya, tetap semangat. Kita akan lihat siapa yang akan ada di final nanti.

Selamat siang PM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sekarang udah jam 8, itu tandanya kita bakalan buka topik di Momotoru Morning Morning Topik seru ya. Apa ya topik hari ini teman Pro 2? Kita mau ngomongin soal ini aja deh buat

Baik, dengan kondisi yang seperti sekarang juga gitu ya, apakah lo akan memilih untuk bisa lanjut cari kerja atau lanjut berkuliah?

FM Radio Jakarta terbuang dalam waktu dari bara suara. Kalau dibilang terbuang dalam waktu, apakah lo juga termasuk orang yang mungkin menganggap, aduh kayaknya gue harus gak buang-buang waktu gitu ya, dengan gak kuliah langsung aja kerja. Atau justru jangan buang-buang waktu untuk gak kuliah gitu, karena nanti akan lebih sulit kalau misalnya gue harus kerja nanti, aduh susah deh kalau udah mulai kerja tuh kuliah susah gitu. Lu termasuk tim yang mana gitu? Konteksnya adalah kemarin ada satu mahasiswa, ada siswa SMA Serang yang baru aja setelah lulus dia langsung bukan hanya lulus SMA tapi dia langsung kayak ya udahlah gue langsung kerja aja deh, jadi kurir makanan misalnya. Dan ternyata tuh banyak yang kayak mengapresiasi begitu ya. Dan ada beberapa yang udah jawab juga di 811-800-105. Kayak Raka dibilang, kalau gue sih bakal pilih kerja sambil kuliah. Emang capek, kadang tugas numpuk terus, besoknya harus masuk kerja. Tapi menurut gue pengalaman itu gak bisa diganti sama teori di kelas. Saya dapat uang jajan sendiri, gue juga belajar komunikasi, ngatur waktu, sama tanggung jawab. Yang penting kerjaannya masih bisa dibagi sama jadwal kuliah daripada lulus terus bingung karena CV-nya kosong. Mending pelan-pelan kumpulin pengalaman dari sekarang. Karena sulitnya adalah ada beberapa lowongan yang harus pakai pengalaman kerja ya nomor 2. Makanya itu kemarin kalau gak salah Seskap Teddy gitu ya. Gue juga kalau program magang yang ada itu lanjut gitu. Magangnya bukan magang doang tapi magang yang benar-benar digaji tuh. Bahkan gajinya sampai 7 juta. Wah, gede sekali ya. Magang gajinya 7 juta, Bro. Ya udah, pas gue tungguin ya respon lo di 811-800-105.

Solo 9 FM Radio Jakarta, ada Nuraci, Nara Ayu dengan Cinta teman berdua. Udah ngebawa kita sampai jam 8 lebih 31 menit sekarang. Dan kita tuh masih di Momotoru, morning-morning topik seru. Gue lagi ngomongin ketika harus lo pilih mending kerja sambil kuliah, meski capek, atau fokus kuliah dulu, baru cari kerja. Ini Aurel bilang kalau kondisi ekonomi keluarga aman, gue lebih milih fokus kuliah dulu, soalnya kuliah juga butuh konsentrasi dan target IPK. Gue pengen maksimal di organisasi, ikut lomba sambil cari sertifikasi biar pas lulus punya nilai tambah. Menurut gue kerja bisa nyusul, tapi kesempatan buat nikmatin masa kuliah itu gak datang dua kali. Jadi gue bakal manfaatin waktu itu sebaik mungkin katanya ya. Terus juga ada Dimas di Tangerang yang bilang, gue tim kerja sambil kuliah sih. Bukan cuma karena uang, tapi karena gue pengen ngerasain gimana dunia kerja dari awal. Banyak teman gue yang lulus cum laude tapi pas interview masih bingung karena belum pernah kerja sama sekali. Walaupun capek, gue yakin semua pengalaman itu bakal kepake nanti, asal jangan maksa sampai kesehatan sama nilai kuliah jadi berantakan. Oke, itu dia Dimas ya. So, menurut gue sih memang ya memang harus sesuai dengan preferensi lo sebagai manusia ya. Karena gak semua orang bisa multitasking, gak semua orang juga bisa ngejalanin semuanya tuh dengan beriringan, berbarengan gitu. Tapi gak semua orang juga punya privilege buat ya udah gue nyaman aja kuliah, ada yang bayarin, dibiayain orang tua atau segala macam gitu ya. Ada juga yang memang harus mau gak mau membiayai diri sendiri. Gue dulu juga pas waktu masih abis selesai SMA gitu ya, harus siaran dulu. Nanti hasil siarannya bisa buat bayar kuliah. Tapi itu sangat-sangat menyenangkan sih ya. Masih gue tungguin jawaban lo teman berdua di 08 11 800 105. Kira-kira lo lebih milih kuliah sambil kerja atau fokus kuliah dulu?

Jadi setiap orang punya jalan dan tantangan masing-masing. Memang berdua memilih kerja sambil kuliah atau fokus dengan pendidikan dulu, keduanya sama-sama punya pilihan yang baik selama dilakukan dengan tanggung jawab. Jangan pernah merendahkan pekerjaan apapun, karena setiap pekerjaan yang halal adalah bentuk perjuangan. Kesuksesan bukan ditentukan dari seberapa cepat kita sampai, tapi dari konsistensi, kerja keras, dan kemauan kita untuk bisa terus berkembang. Jadi buat kamu yang saat ini harus struggling kuliah sambil kerja, semangat.

Selamat FM Radio Jakarta, that was from Gigi Perez with Sailor Song. Sailor Song, that was kayak apa ya, Popeye. Popeye is a sailor, teman berdua. Right, masih bersama Angga yang nemenin sampai jam, tentunya sampai nanti jam 10 ya, teman berdua. Dan cuacanya sangat cerah hari ini. Kita beruntung juga sih ada di di Indonesia yang memang tidak seperti di negara-negara luar lainnya yang saat ini tuh lagi benar-benar gelombang panas gitu. Di Amerika Serikat itu paling tidak sudah menewaskan 25 orang dan lebih dari 140 juta warga masih berada dalam peringatan cuaca panas yang ekstrim. Dikutip dari The Guardian, sebagian besar korban jiwa tercatat tuh di negara bagian New Jersey dengan 22 kematian. Korban lainnya dilaporkan berasal dari Illinois dan juga Mississippi. Otoritas tempat juga menyebut kalau sebagian korban ditemukan di rumah tanpa pendingin ruangan AC. Jadi kayak kepanggang gitu gak sih teman berdua? Atau juga ada yang terpapar di suhu ekstrim di luar ruangan maupun di dalam kendaraan. Layanan cuaca nasional Amerika Serikat juga bilang kalau lebih dari 140 juta warga Amerika masih berada di bawah naungan peringatan cuaca panas ekstrim. Ilmuwan iklim

Iklim juga menilai gelombang panas yang semakin sering dan intens pengaruhi perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang terus meningkat. Jadi global warming itu bukan sesuatu yang mitos ya teman berdua, itu benar-benar kejadian gitu. Efek rumah kaca, pemanasan global gara-gara pemakaian mobil, motor gitu. Jadi selain suhu siang yang tinggi, suhu malam yang tetap panas membuat tubuh sulit mendingin sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Jadi walaupun Indonesia tidak sepanas itu teman berdua, tapi kayaknya ada baiknya juga buat kita banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi.

Nomor 2 Jakarta ada Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen dengan Memory ya. Memory itu kayak mesin waktu ya. Jadi dia bisa membawa kita ke satu momen-momen tertentu yang kayaknya baru kemarin tapi ternyata udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Yang sometimes gak begitu berasa adalah lagu-lagu ya, lagu-lagu yang nemenin kita sepanjang usia gitu. Kayak pernah nyangka gak sih kalau misalnya Kak Hita itu sudah 40 tahun berkarya loh. Harusnya nyangka sih karena gue juga ingat banget tapi 40 tahun ya. Kayaknya gue pertama kali beli kaset tuh kaset Kak Hita deh. Berarti kayaknya umurannya sama kayak Kak Hita gue ya. Jadi selamat 40 tahun Kak Hita itu tumbuh bersama begitu banyak cerita dan juga jatuh cinta. Makanya dia bikin satu konser lewat konser terbesarnya nih. Jadi buat lo yang ngaku Kak Hitna fans, lo bisa siap-siap untuk datang di acara konsernya yang bakal digelar tanggal 5 September di Nice Peak 2. Kalau lo Gen Z, pasti lo taunya lagu yang kayak sekarang tuh apa ya? Kayak Titik Nadir atau juga Takkan Terganti. Karena itu keluar di FYP atau juga Cantik ya. Wow, cantik apa? kayak kemarin gue baru ngeh aja gitu, ada banyak band-band itu yang udah usianya itu udah 25 tahun gitu. Yang bahkan mungkin teman-teman Gen Z, teman produk Gen Z itu belum lahir pada waktu itu. Kayak Malik The Essential itu udah 24 tahun, terus Changcuters itu udah 21 tahun gitu ya. Jadi 21 atau 25 ya? Pokoknya udah lama banget lah pokoknya. Jadi ketika kita bisa datang ke masa lalu, ke mesin waktu itu, kayaknya bisa banget bikin kita tuh ngerasa kembali kerekam ke play lagi memori-memori yang terekam pada waktu itu gitu. Kayak ada suara dalam kepala. Asik. Ini seperti lagunya Noah dan juga Ramen Girl, Suara Dalam Kepala.

Selesai emang pro 2 Jakarta ada mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Kalau emang hari ini belum bisa gede-gedean ya kecil-kecilan dulu. Yang penting ada gitu teman pro 2 ya. Karena memang sesuatu itu memang harus diusahakan. Dan juga gue lagi coba belajar sih teman berdua kayak setiap pagi, setiap mau tidur gitu ya, mencoba mengafirmasi yang positif-positif supaya itu bisa kejadian gitu. Karena memang kan katanya kalau kita bisa berafirmasi itu ya kadang-kadang kita anggap gak mungkin, itu bisa jadi mungkin kalau kita memang meyakini itu pasti gitu. Karena ibaratnya sebenarnya apapun yang ada di dunia ini sudah ditetapkan buat kita gitu. Kayak lu pengen sesuatu, nah kalau lu pengen itu sebenarnya udah punya milik lu gitu. Tapi yang penting lu gimana mengafirmasi dan juga bilangnya jangan seperti lu kepengen. Tapi alhamdulillah ya gue udah punya iPhone misalnya 17 Pro Max gitu. Lu harus sebutin itu setiap hari, setiap pagi supaya lu bisa dapetin bener-bener katanya. Coba yuk.

Selamat siang Pemprov Jakarta, udah hampir jam 10. Itu tandanya gue harus pamit dulu. Bakal dilanjut sama Yvonne Chormedian yang bakal menelur di santai siang sampai jam 3 nanti ya. Bye-bye, sampai ketemu lagi besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.

0: Sobat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivon Cormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari sepak bola tanah air. Persija Jakarta secara resmi membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mendaratkan bek kiri andalan tim nasional Indonesia, yaitu Pratama Arhan. Langkah strategis ini diambil manajemen Macan Kemayoran guna memperkuat lini pertahanan sekaligus daya serang dari sektor sayap kiri mereka untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kehadiran Arhan yang dikenal memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang ikonik serta kecepatan transisi permainan yang solid diharapkan mampu

0: segera dipublikasikan di kanal resmi agar masyarakat bisa memberikan suaranya dalam waktu dekat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari ranah musik global. Diva pop dunia Beyonce secara mengejutkan resmi kembali menancapkan taringnya di industri musik dengan merilis lagu baru yang menjadi karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Perilisan ini langsung mengguncang platform streaming digital dan juga memicu histeria masif dari para pecinta musik di seluruh dunia. Pihak manajemen membocorkan bahwa lagu baru ini menampilkan eksplorasi musikalitas yang sangat matang dengan perpaduan aransemen vokal yang kuat khas Beyonce. Sekaligus menjadi penanda awal dari proyek besar yang siap ia luncurkan tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Wah, tanggalnya cantik banget nih, 7/7/2026 jam 10. Ditemenin barengan sama Ivan Ecromedian sampai nanti jam 3, teman Pro 2. 2 jam pertamanya Ivan buka di hari Selasa sama Pro 2 Hitlist. Kamu bebas menentukan pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta. Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka sama kolaborasinya Diskoria, Lale Ilmanino, BCL, Badai Telah Berlalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baru banget kamu dengerin lagu dari Tulus, Interaksi. Wah, emang sih lagunya Tulus tuh kayak gak pernah ada yang gagal ya sama Bro 2. Semuanya enak, lirik-liriknya juga kayak banyak yang relate. Sama kayak lagu ya Tulus yang baru yang mengajak kita untuk ke alam bebas. Teh Hijau, sudah dengerin apa belum teman Bro 2? Kalau lo belum dengerin lagu yang dirilis di akhir Juni banget sama Tulus, boleh lo request di Bro 2 FM Jakarta, tapi nanti diputernya di putaran kedua ya. Karena putaran pertamanya udah Interaksi yang Ivan puterin, lagu yang direquest dari Belwan tadi ya, udah diputerin buat lo yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Pengen dengerin lagu-lagu enak pilihan lo, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Jangan lupa tapi buat kasih lo nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa, biar gue kenal ya teman Pro 2, nggak cuma nomor aja. Ada Safia di Bekasi yang gue kenal banget sih, kenalnya via WhatsApp karena sering banget buat kita request di Pro 2 Hitlist. Pengen dengerin lagunya Meghan Trainor yang Matty Look, sudah siap ada di playlist. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga Nasrudin di Pondok Gede, pengen dengerin lagunya The Overture yang Still Love You. Nanti gue cariin dulu, pasti gue bakalan puterin. Terus ada Ian, pengen dengerin lagunya Melawan Restu. Oke deh, kalau kayak gitu nanti bakal inform puterin kurang lebih bakal mengudara di Pro 2 FM Jakarta 2 menitan lagi. Sekarang kita sing along ya sama Matty Look dulu, Meghan Trainor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai kapan Beri Banget Ivan Putri buat kamu? Sampai kapan Fon? Lagunya bakalan diputerin, lagu requestan lo bakalan diputerin sampai jam 12 siang nanti, teman bro 2. Jadi masih awal banget nih buat kamu yang lagi nungguin. Sabar-sabar ya. Makanya kalau udah jam 10 cepet deh langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, pengen request lagu ini gitu ya. Sekali lagi WhatsApp-nya bisa di 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Mau saya halo dulu nih sama, gak ada namanya lagi. Oh Aca, yang atas-atasnya ada ya historinya. Aku Aca kak, pengen request lagu Bernadia Tenang. Lagu Bernadia Tenang gak ada lagi. Laut Yang Tenang gak ada. Kalau kamu pengen diganti lagu Bernadia judul lain, boleh kasih tau ke aku judulnya apa ya. Terus ada juga Monya di Jakarta Utara yang hari ini pengen dengerin lagunya Jungkook, Dreamers. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga dari Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Me by Taylor Swift featuring Brandon Yuri. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja. Sekarang sing along dulu nih sama Dreamers yang waktu itu jadi original soundtrack FIFA World Cup 2022.

Ya baru banget kamu dengerin Jazz, katakan saja baru banget Ivan Putri buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen ikutan request juga. Boleh, masih Ivan tungguin sampai jam 12 nanti teman Pro 2 ya. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Halo Kak, aku mau request lagunya Titik Nadir dari Kahitna dong buat sekarang, terima kasih. Gak ada namanya, tapi kalau dari bio WhatsAppnya namanya Tan. Tannya apa nih? Tantri? Tante? Dan Ivan bakalan puterin buat kamu ya, ditungguin. Terus ada juga dari siang Kak Ivan, aku Kelvin Aril dari Catur Tunggal Jogja. Widih, jauh banget. Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini aku mau request, lagunya banyak jadi gue pilih yang pertama aja ya. Rimar Cinta Yang Kutunggu sudah siap ada di playlist. Lagu ketiga udah siap juga, ada lagunya Angie Carvalho yang di request dari Zulia di Jakarta ya. Judulnya Remuk sudah siap juga ada di playlist, nanti bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 8 menitan lagi, ditungguin. Sekarang kita singlong dulu sama Kahitna featuring Monita, Titik Nadir.

0: Hitlist. Radio Hitlist sudah masuk di putaran kedua karena udah di jam 11 siang nih. Gak berasa ya teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen kita request, masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi Ivan bakalan puterin. Jadi langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Ziva Magnolia, peri cinta baru banget, Ivan Putri buat kamu. Kita lanjut ya teman Pro 2 buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 nih. Ada Randy di BSD yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Tahta di Hatiku, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Kirei di Jaxel yang pengen dengerin lagunya Perunggu 33 kali. Oke, nanti Ivan bakalan puterin juga. Terus ada juga Rangga dari Bogor yang mau request lagunya See You Again dari Wiz Khalifa, karena Cristiano Ronaldo harus kalah dari Spanyol dan World Cup kali ini jadi yang terakhir. Waduh, iya lagi bener. Nanti Ivan bakalan puterin ya. Sekarang kita singalong dulu yuk sama lagu dari Fajar Nur, Tata Hatiku Pendampingmu. Langsung aja buat kamu yang pengen kita request, Ivan tungguin. Sekali lagi WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kelly Happy Kidding Channel liput baru banget Ivan Botre buat kamu. Menuju jam 12, kurang lebih 30 menit lagi nih, Ivan bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. So, yang belum diputerin, ditungguin ya sama Bro 2. Mau baca dari bawah, jadi kalau misalkan lo pengen ikutan request, dari jam 10 udah chat aja langsung ya. Ada dari, sebentar, dari bawah ada Zaki di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Marshmallow, Bastille, Happier. Sudah siap ada di playlist, Kak. Kayaknya kelas aku bakal yang paling rusuh dibanding yang lain deh. Kenapa emang ya? Rusuh kenapa? Kasih tahu dong, lagi ngapain sih? Bukannya masih libur ya harusnya? Atau kamu lagi ngumpul barengan sama teman terus pengen dengerin lagu ini? Oke, Ivan bakalan puterin buat kamu, tungguin. Terus ada juga Anwar di Tangerang yang mau request lagunya Forever Young, Album File. Ini tidak ada di playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Maaf banget, boleh diganti lagu yang lain kalau mau ya. Terus ada juga dari Gilbert di Medan, pengen dengerin lagunya Membasuh dari Hindia. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Anissa di Jakarta Barat yang mau request lagunya Tulus, Teh Hijau. Waduh, siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Buat kamu yang lagi tertulus-tulus karena Teh Hijau ini kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 9 menitan.

hijau, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, enak banget ya, jam-jam makan siang. Makannya apapun, minumnya teh hijau, manis. Atau oca ya, teman Pro 2. Lanjut yuk, bakalan bacain lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 nih. Mau sehello. Halo Kak, aku hampir tiap hari dengerin Pro 2, tapi ini first time nyoba request lagu. I'm kinda nervous actually. Nervous kenapa? Tapi terima kasih loh, kamu udah sering dengerin Pro 2 FM Jakarta, bahkan tiap hari. Mau request lagunya Kortis, tapi sayang banget judul yang kamu request lagunya gak ada. Bukannya gak mau kabulin ya, tapi thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM Jakarta setiap hari dan nyoba ikutan request lagu hari ini. Kortisnya ada dua pilihan, ada Fashion sama Go. Kalau kamu pengen diputerin dari dua pilihan itu, kasih tau ke aku, chat lagi ya. Terus ada juga dari, sebentar, ada, halo Kak, mau dengerin lagunya Kendrick dong, Semesta. Udah masuk belum ya Kendrick Semestanya? Coba gue cariin. Ada dua lagu yang bisa lo pilih, Kendrick yang featuring barengan sama Yovie Widianto, Sakit Hati, atau Masih Seperti Dulu. Itu pilihannya ya. Terus ada juga dari, halo Kak, selamat pagi menjelang siang. Salam kenal, Gunawan dari Depok. Mau request lagunya Niki, You Be In My Heart. Kirim salamnya buat Puspita Sari yang ada di Sumatera. Semangat yang baru masuk kerja. Aduh, jauh banget LDR-an ya, Depok Sumatera. Semoga aman-aman aja ya. Semoga happy ending, teman Pro 2. Sudah siap ada di playlist Nikinya, jadi Ivan puterin ini dulu sambil Ivan tungguin yang tadi dua orang yang udah gue bacain WhatsApp-nya. Kalau misalkan gak ada balesan, berarti gue pilih requestan dari teman Pro 2 yang lain ya.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Nanda, thank you next. Waduh, thank you ya buat kamu yang udah dengerin Prodo FM Jakarta, udah ikutan request barengan sama Yvonne. Kalau hari ini lagunya belum diputerin di Prodo FM Jakarta, besok bisa seru-seruan bareng lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi penutup di Prodo Hitlist kali ini ada lagu dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

Masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Menemani istirahat makan siangnya, Ivana Cermedian bakalan nemenin kamu di UMKM Connect.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Bro 2. Selamat menikmati istirahat, makan siangnya sambil aku bakalan nemenin kamu bikin ngiler sama makanan yang wanginya udah bertebaran di studio. Udah ada ownernya juga, jadi aku mau langsung aja kenalin ke kamu. Di studio udah hadir ada Kak David dan Kak Salvi.
1: Halo, halo tante semua.
0: Halo, selamat siang Kak.
2: Siang-siang, selamat siang.
0: Kesini tiba-tiba bawa makanan wangi pas jam makan siang. Waduh, aku mau tanya-tanya bukan sekedar makanannya tapi bisnisnya juga. Boleh ya?
2: Boleh banget.
0: Siang hari ini kita sharing. Jadi ini owner dan juga co-owner dari Gogio. Apa sih Gogio ini?
2: Iya. Jadi sebenarnya Gogio itu kita bisa bilangnya puff pastry ya.
0: Aha.
2: Kita tuh ada dua jenis, yang savory sama yang sweet.
0: Oh, seperti ada itu. Dua, yang asin dan manis. Jadi kenapa namanya Gogio? Kenapa nih Kak Selfie? Ketawa lagi.
1: Sebenarnya Gogio itu dulu namanya nggak sengaja sih. Dulu tuh aku suka something Korean gitu.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Gogio itu sounds like Korean gitu. Jadi sebenarnya ini tuh nggak sengaja gitu. Nah sempet ada waktu-waktu di mana kayak sepertinya galau ya, kayaknya kalau brand-brand lain tuh kayaknya keren-keren gitu, kayak namanya English gitu. Tapi ini juga masukan dari orang-orang di sekitarku, kayak gak apa-apa ini namanya unik gitu, jadi ini jadi kayak ada yang beda gitu dari nama Gogio sendiri gitu.
0: Okay. Jadi ada artinya nggak sebenarnya dari Gogio ini, singkatan atau apa gitu? Sebenernya, apa karena beridentik ya, berdekatan dengan Korea?
2: Iya betul, karena kan dulu Selfie tuh suka sekali ya dengan Korean ya, Korean wave gitu ya. Nah jadi Gogio itu kita cari, sebenarnya mungkin namanya tiba-tiba muncul yang

0: didekati. Kalau ditanya apakah artinya, ada arti spesifik gitu, gitu ya, sebenarnya enggak, tapi lebih lebih nyaman lah untuk disebutin namanya kan gogio gitu.
1: Oh, oke. Okay. Gogio, go, go-nya go ayo gitu, g-nya gigit. Ini coba mencoba mengartikan sendiri ya kesotoyan gue sama bro dua. Tapi FYI, Kak David sama Kak Selvi ini adalah couplepreneur.
0: Iya, betul.
1: Bener ya?
2: Iya.
1: Ini jadi Gogio ini dibangun udah berapa tahun Kak lamanya?
0: Kita sebenarnya mulai dari 2020.
1: 2020? Sekarang 2026 berarti kurang lebih jalan 6 tahun?
0: 6 tahun.
1: Wow, gimana struggle ya?
0: Struggle pasti ya, karena kita percaya satu hal, karena ketika orang takut kita harus berani gitu, apalagi mungkin ini timingnya tepat karena kan waktu itu kita bisa bilang ada wabah ya, COVID itu kan kita benar-benar harus lockdown di sana kan semua orang khawatir gitu ya. Tapi di sanalah muncul sebuah kesempatan untuk kita bisa shining gitu ya. Jadi ketika semua orang habitnya atau kebiasaannya belanja online, kita maka dari itu buatlah Gogio yang mana mereka bisa pesan dari online.
1: Oke, karena lahirnya ini adalah produk pandemi ya. Jadi diem di rumah aja, bingung mungkin gak berkegiatan, ya udah deh kita oprek aja yuk dapur. Tapi dari kalian berdua tuh ada yang backgroundnya chef gitu? Atau memang suka baking?
2: Sebenarnya kita berdua bukan sama-sama bukan background dari culinary gitu
1: sih Kak.
2: Jadi karena waktu itu memang kepengen aja sebenarnya. Sebenarnya ini kebetulan, bukan yang kayak awalnya niat jualan gitu. Jadi awalnya aku tuh kepengen makan Pak Pastri ini. Cuma waktu itu tuh kayaknya pas lagi pandemi itu belum banyak orang yang jual gitu.
1: Pilihannya sedikit gitu ya.
2: Iya, pilihannya sedikit. Jadi waktu itu kayak cobalah buat sendiri gitu. Terus kebetulan aku punya tetangga yang juga temanku juga gitu. Terus aku gak kasih coba ke dia gitu. Terus dia juga memberikan ide, eh ini dijualin aja gitu.
1: Keren, enak ya, gitu. Terus, jadi waktu itu yang dikasih apa testernya apa rasanya?
2: Waktu itu kebetulan isinya beef sih, kebetulan
1: isinya beef,
2: itu yang pertama kali banget yang aku punya, dan itu isinya beef. Terus dari situ kayak oh ya udah apa coba aja ya, maksudnya kan di rumah juga banyak waktu gitu. Terus mulai buka PO dari situ. Terus kebetulan dapat feedbacknya positif-positif nih dari teman-teman.
1: Oh, kan akhirnya bikin gitu. Semangat lagi ya.
2: Iya, betul. Nah, dari situ mulai pelan-pelan bikin menu-menu lainnya gitu.
1: Waduh, tapi ini berarti resep by Kak Selvi ya?
2: Iya.
1: Mencoba mengotak-ngatik ya Arandi sendiri.
2: Iya,
1: waktu itu Arandinya berapa lama kurang lebih?
2: Untuk menu pertama, untuk menu pertama kayaknya sekitar sebulan dua bulan ada kayaknya.
1: Oh, sebulan dua bulan. Tapi yang waktu itu dicicipin ke tetangga, ngasih gitu ke teman, itu tuh memang belum ada niat jualan kan?
2: Iya betul.
1: Hanya ngasih aja gitu ya. Waduh.
2: Kayak, oh ya udah nih kayak punya tetangga yang teman sendiri, jadi ya udah nih aku sekalian kasih buat sharing gitu sebenarnya.
1: Oke.
2: Gak ada niatan jualan awalnya.
1: Gak ada niatan jualan. Iya, dari situ berapa lama Kak prosesnya? Ketika pede kayaknya dijualin aja deh. Atau dari ini, dari pasangan yang akhirnya, jualin aja nih cuan gitu. Gimana nih?
0: Awalnya tuh Selvi bener-bener yang iseng ya. Iseng tuh bikinnya karena, oh pengen makan sesuatu nih gitu. Karena kan susah nyarinya, jadi dia bikin. Nah temen yang tadi kita sebutin itu sebenarnya adalah temen deket gitu. Kebetulan dia tetanggaan.
1: Betul, biasanya kalau temen deket itu lebih ini ya, lebih jujur. Jujur.
0: Yeah.
1: Honest review. Gak enak nih, gak enak beneran. Oke, jadi akhirnya pede ya. Berapa bulan prosesnya dari mulai pertama kali bikin, coba-coba?
2: Sebenarnya dari situ juga nggak langsung yang kayak bikin gitu sih Kak. Jadi kayak pertama tuh cuman buka PO di Instagram sendiri waktu itu. Jadi belum ada nih kebentuk Gogio gitu. Nah setelah beberapa kali baru mulai ada si Gogio ini. Mungkin kurang lebih sekitar 6 bulan kali ya.
1: 6 bulan baru ada brand gitu ya.
2: Iya betul.
1: Memutuskan untuk jadi Gogio aja deh nih gitu.
2: Betul.
1: Tapi kalian berdua nih waktu itu ada apa ya, kegiatan khusus kah? Selain berjualan, salah satunya kerja mungkin, kesibukan lainnya?
0: Betul, jadi ya ini sebenarnya lahirnya Gogio itu karena satu, pertama iseng, kedua jadinya sampingan ya, kita bilangnya side hustle ya. Jadi kita tuh sebenarnya benar-benar awalnya itu kita pekerja, maksudnya kita karyawan. Selfie itu waktu itu kerja masih di sekolah karena kan kebetulan dia guru ya, pengajar.
1: Oke. Ini pengajarnya bukan ini kan, bukan baking kan? Oke, lalu?
0: Nah, aku sendiri waktu itu masih di karyawan swasta gitu, salah satu company gitu. Jadi benar-benar Gogio pada saat itu side hustle.
1: Side hustle, yang akhirnya sekarang 6 tahun memilih untuk
0: kita fokus benar-benar di Gogio.
1: Fokus di Gogio. Wah, berarti makin cerah ya teman bro dua. Nanti kita juga bakalan tanya-tanya lagi produknya ada apa aja, bagaimana struggle di bisnis gitu ya, memilih untuk ya udah deh yuk kita di Gogio gitu. Karena banyak orang di luar sana juga sekarang masih menjadikan bisnisnya di set hustle tadi ya kak ya. Jadi kayak ya udah ketika sisa waktunya itu dipakai untuk bisnis. Padahal kalau misalkan mungkin 24 jamnya dipakai buat bisnis, bisnisnya lebih berkembang pesat gitu ya. Nanti kita bakalan tanya tips and tricknya sama Kak David dan juga Kak Selfie buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya. Boleh kasih tau kita WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: MKM Connect barengan sama Ivon, masih barengan sama owner dan co-owner dari Gogio, ada Kak David dan juga Kak Selfie. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang bisnisnya, sejarahnya seperti apa, sekarang kita mau kenalan sama produknya. Tadi udah di spill juga, katanya ada yang manis, ada yang asin juga gitu ya. Dari berapa dari Gogio ada berapa produk yang sudah dikeluarkan?
1: Berapa ya?
0: Ayo hitung, ayo. Coba inget-inget Kak. Ini semacam ujian sih biasanya. Kadang suka lupa berapa produknya gitu ya.
1: Kalau ditanya berapa sebenarnya udah banyak ya. Karena apalagi kita, aku biasanya ngeluarin menu-menu spesial nih kalau misalnya lagi Christmas atau kayak lagi Chinese New Year atau kayak Lebaran gitu. Itu ada menu-menu spesial yang aku keluarin gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kalau menu regulernya sendiri kayaknya ada
2: kurang lebih ada 8-10
0: lah. Wih, ada banyak ya, Kak? Boleh gak disebutin? Ujian nih. Jadi ada apa aja? Dari mulai yang best seller dulu deh, nomor 1.
2: Yang favorit tuh yang tadi kita cerita, yang pertama kali kita bikin terus kita kasih ke teman dekat yang tetangga.
0: Nah, itu namanya, yang beef.
2: Itu namanya picnic apa? Picnic bites.
0: Picnic bites. Kenapa dinamain picnic?
2: Karena itu identik dengan, karena ukurannya kan bite size ya, langsung dimakan. Nah, itu untuk ukuran dan bentuknya tuh identik dengan orang tuh yang kalau beli itu tuh kesannya tuh kita lagi piknik santai di taman.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Kirain karena kalian jualan itu akhirnya bisa piknik terus.
1: Boleh juga Kak tuh. Boleh juga idenya.
0: Itu Picnic Bites yang aslinya beef ya.
1: Iya, aslinya banget itu hanya ada beef, tapi sekarang kita juga punya isian lain kayak chicken sama tuna.
0: Berarti kalau misalkan dibayangkan itu kayak sekotak kecil gitu ya?
2: Betul.
0: Sekotak kecil yang 2-3 gigi ya, tuh udah bisa habis gitu ya. Betul. Tapi itu dijamin kenyang ya.
2: Kenyang karena kenyang kita padat di sini ya, kan protein ya.
0: Karena ada beef-nya juga. Iya. Selain beef ada apa sih kalau misalkan dibayangin sama teman Pro 2 yang lagi dengerin?
2: Ada telurnya, bayangin ya. Itu ketika kita gigit itu akan ngerasain satu kalau enggak beef, chicken, tuna. Terus di dalamnya itu ada telurnya juga.
0: Aduh. Terus pasti ada mayo-mayonya juga ya. Iya enggak sih?
1: Ada kejunya sih.
0: Oh, keju. Iya. Waduh, enak banget sih. Itu harganya berapa Kak dijualnya?
2: Kita kita ada dua size.
0: Oke.
2: Satu yang half size, yang isinya itu ada 8, sama yang full size isinya 15.
0: Oh, oke. Okay. Itu harganya?
1: Kalau yang besar itu yang isi 15 tadi itu di 180.000. Sama yang kecil isi 8 itu di 110.000.
0: Wah, itu kayaknya kalau misalkan buat ngejenguk teman, mau ke rumah teman, bawa itu tuh udah
1: meeting-meeting di kantor juga bisa banget.
0: Cucu banget ya, Kak. Dari packaging-nya juga soalnya seru, teman Bro 2. Bagus nih, bisa diintip ya. Packaging-nya tidak memalukan kalau misalkan kamu bawa ke seseorang. Oke, selain picnic bites tadi ada apa lagi?
2: Kalau yang mau ngenyangin, kita bisa tawarin di sisinya yang satu lagi tuh namanya picnic roll.
0: Picnic roll, bedanya apa nih Kak?
2: Kalau yang roll ini dia lebih besar, jadi ukurannya memang bukan ukuran yang langsung digigit habis. Dia itu lebih besar, dia setengah kotak itu full, dan itu bisa dibagi jadi 6-7 porsi.
0: Oh, 6-7 porsi, ya lebih banyak ya. Itu biasanya kalau misalkan acara keluarga mungkin ya Kak.
1: Betul.
0: Itu dari isian sama?
1: Kalau piknik bar sama picnic roll itu dari isiannya sama, jadi dia hanya beda di ukurannya.
0: Oke. Okay. Gitu. Tadi udah di spill juga, jadi boleh pilih ya antara beef, tuna, atau satu lagi apa Kak?
1: Chicken.
0: Chicken. Oh, oke. Okay. Terus selain itu ada apa lagi Kak? Eh, ini harganya berapa dulu deh? Harganya berapa? Ayo
1: kalo
0: lupa.
1: Kalau yang piknik roll ini harganya Rp150.000.
0: Rp150.000 iya. Untuk 7 sama 8 orang.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus makannya satu Kak. Kalau seorang makannya dua berarti enggak cukup kalau satu.
0: Belinya dua ya. Iya. Lalu apa lagi nih Kak?
2: Ada lagi yang namanya truffle mushroom. Mushroom truffle.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu juga sama. Itu isinya benar-benar jamur. Dan itu untuk ukurannya itu cocok ya kalau misalnya mau teman datang atau lagi ngumpul atau potluck, itu cocok banget.
0: Pas banget sih buat nonton Piala Dunia ya.
2: Nah, itu dia.
1: Apalagi buat yang suka travel sih kan.
0: Nah,
1: biasanya
0: ini travelnya enak banget ya.
1: Iya.
0: Tuh, teman berdua bisa dicoba ya. Itu yang isian travel. Ini baru yang asin-asin aja. Ada lagi enggak yang asin selain ini?
2: Ada.
0: Ada siapa,
2: salmon.
0: Oh, salmon juga
2: kan
0: ada. Wih, mahal nih harganya kayaknya. Gimana kalau salmon berapa harganya Kak?
2: Salmon Wellington itu kita ukurannya itu bisa dibagi jadi 8. 8 piece itu 310.
0: 310.000. Nah, ini yang bikin bedanya apa sama yang lain?
2: Nah, jadi Kalau untuk si salmon sendiri, mm-hmm. kita pakai Norwegian salmon ya. Mm-hmm. Nah, kemudian dia itu adalah salah satu menu yang paling favorit di wedding.
0: Oh, oke. Lalu?
2: Nah, jadi kita bisa bayangin di dalam itu ada bayam, mm-hmm. terus udah dapat mashed potato sama mm-hmm. mushroom sausnya juga.
0: Waduh, ini bawa nggak hari ini?
2: Bawa.
0: Kayaknya mau cobain yang itu deh nanti, pede banget ya. Terus berarti yang asin-asin dari situ cukup itu ya kak? Hmm. Ada lagi nggak yang asin?
2: Ada sebenarnya.
0: Oh, apa lagi?
2: Boleh dilihat kak di menu kita di IG kita.
0: Oke, menunya di mana tuh kak? Ini adanya new menu kak?
1: Di linknya kak.
0: Oh, di linknya ada. Boleh sambil kasih tahu teman Pro 2 yang mungkin lagi nyetir nih dengerin. Jadi menunya ada apa lagi kak? Ini ya di sini ya.
1: Betul.
0: Oke. Langsung intip Instagramnya nih teman berdua karena banyak banget. Aduh ngiler sih. Ini yang tadi ini ya?
2: Iya, itu yang salmon
0: ya. Yang salmon ya? Oh, oke. Okay.
1: Bites, terus ada ini yang salmon yang ukuran kecilnya gitu.
2: Yang personal.
0: Aduh. Ini ukuran personalnya, ukuran personalnya juga gede banget, Kak.
2: Iya, itu bisa dibagi untuk dua ya.
0: Oh, oke. Okay. Ini ada dipping-nya juga ya?
2: Mm-mm, betul. Itu yang mushroom-nya.
0: Itu yang mushroom-nya.
1: Oh ya, kita punya quiche juga.
0: Oh, ini. Oke. Okay. Ini bedanya apa nih, Kak? Ini semacam kayak pie nggak sih?
1: Iya betul. Kalau misalnya ini kita pinggirannya karena kita fokus di puff pastry, mm-hmm. jadi pinggirannya ini kita pakai puff pastry. Jadi dia lebih crunchy gitu.
0: Oh oke. Okay. Beda sama pie-nya itu ya.
1: Betul.
0: Terus sama isiannya juga terlihat ini savory alias asin ya.
1: Iya.
2: Betul.
0: Dan ini bisa 6-8 plus cuma 240.000. Wah gokil, enak bisa, sih satu menyambut dua, teman ya. Kalau misalnya mau ke rumah gak malu-maluin ya. Gak cuma risol aja.
1: Atau mau dibawa ke pacar juga boleh kak.
0: Oh iya, gak cuma martabak, bener. Biar mertua langsung approve.
1: Betul.
0: Oke, terus kalau yang manis apa nih kak? Boleh di spill?
2: Yang manis kita ada menu baru, mm-hmm. itu namanya scallion cream cheese. Mm-hmm. Jadi itu basically kita pakai cream cheese, mm-hmm. dan juga dikasih daun bawang.
0: Oke. Okay.
2: Kalau teman-teman yang khawatir, oh tapi kan daun bawang itu mungkin lebih segar ya wanginya kenceng, itu mm-hmm. jangan khawatir, itu akan kelapis dengan manisnya cream cheese-nya.
0: Serius?
2: Serius.
0: Gak kebayang lagi.
1: Karena biasanya juga gak begitu suka sama daun bawang.
0: Daun bawang, oke. Okay.
1: Tapi ternyata waktu mereka dikombine, uh-huh. justru rasanya malah jadi beda gitu, jadi fresh gitu.
0: Oh.
1: Jadi
0: baru pertama kali ada daun bawang tapi dipadu-padakan dengan makanan manis.
2: Iya, cream cheese.
0: Cream cheese ini.
1: Iya.
0: Ini R&D dari siapa idenya?
2: Itu sebenarnya kita udah mikirin kak, apa sih yang bisa kita bikin sesuatu yang berbeda tapi jadi satu. Karena kan daun bawang identik dengan mm-hmm. wangi yang terlalu kenceng dan segar ya. Nah,
0: mm-hmm.
2: kita mau ada rasa manis dan rasa segernya di situ. Jadi ketemulah si daun bawang ini.
0: Ih penasaran banget tuh teman Pro 2, buat kamu yang penasaran bisa order langsung ke Gogio ini. Terus selain itu ada apa lagi kak yang manisnya? Nah, coklat manis. Pasti ada ya?
2: Ada dong, itu kita pakai choco chip. Namanya itu untuk yang ini ada dua ya, ada yang strawberry sama yang satu lagi itu yang coklat.
0: Oh oke, okay. Strawberry, coklat, strawberry buat orang yang suka seger mungkin ya, agak-agak asem. Tapi coklat strawberry ada nggak paduan itu?
2: Ada.
0: Coklat strawberry juga ada. Yang paling best sellernya untuk sweet apa?
2: Kalau yang sekarang ada dua, satu yang scallion tadi sama satu lagi yang cream cheese ini.
0: Oh, cream cheese yang ada daun bawangnya tadi?
2: Itu scallion cream cheese. Kalau ini kita sebutnya cream cheese.
0: Oh, cream cheese aja.
2: Yang isinya strawberry sama si choco chip.
0: Aduh, seger banget sih. Terus minumnya matcha. Mantap. Ini jual minuman juga nggak Gogio?
2: Enggak
0: ya. Khusus puff pastry aja. Oke. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang mungkin baru pengen nyobain karena variannya banyak banget nih, mungkin yang unggulan deh kayak lo bakalan cinta banget kalau misalkan lo nyobain ini dulu deh.
2: Oke. Nah, kita itu ada satu pilihan menu yang kita kasih untuk ke teman-teman yang pertama kali coba. Itu namanya Discovery Box. Isinya itu udah ada picnic bites, udah ada scallion sama hot tuna.
0: Oh jadi campuran, yang sweetnya juga ada?
2: Yang sweetnya itu di cream cheese-nya.
0: Oke, okay. Isinya tadi berapa kak kalau itu?
2: Kak, kita ada dua, ada satu yang isinya 6, ada yang isinya 12.
0: 6 atau 12, pilihannya tergantung banyaknya makanan kamu ya. Apa namanya, makan kamu, porsi kamu.
1: Betul.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi kira-kira bagaimana pesennya.
1: Mulai.
0: Apakah kalau misalkan hari ini ngiler gara-gara ngelihat Instagramnya bisa langsung pesen di hari itu atau sistemnya PO? Nanti kita bakalan bahas teman berdua. Kita sing along dulu sama lagu dari Bilal, Ruang Kecil.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Yvonne, sama David, dan Selfie. Fun fact nih teman Pro 2, buat lo yang pengen dukung UMKM sambil cari jodoh bisa. Berilmu sama mereka berdua ya. Fun factnya seru banget karena tadi ngobrol katanya dulu tuh ternyata Kak David ini adalah customer dari Gogio.
1: Betul.
0: Jadi gimana betul cara modusinnya Kak? Ini pelanggan yang setiap hari beli gak? Customer yang setiap hari beli gak Kak?
1: Gak setiap hari tapi ya berulang lah sering-sering.
0: Oke. Jadi ternyata awalnya dari pelanggan yang akhirnya join bareng. Betul. Dan jadi pasangan juga gitu ya. Betul. Waktu itu gimana menariknya, gara-gara emang wah masakannya enak nih, bisa jadi istri gue atau gimana?
1: Ya jadi sebenarnya itu ketemunya itu benar-benar kita tuh nggak tahu ternyata ownernya Gogio itu ternyata cewek ya gitu. Nah pertama aku kan suka banget makan dan aku suka banget nyobain jajanan. Nah jadi pertama kali aku beli Gogio tuh langsung oh ternyata Gogio
0: waktu itu beli Gogio dari mana, ini testimoni langsung dari customernya ya teman produk. Ini apa namanya, selain dari ownernya kita singkirin dulu karena ini testimoni customer yang akhirnya jadi pasangan hidup ya. Jadi gimana awalnya ketemu Gogio di mana? Event?
1: Hampers.
0: Oh, Hampers. Berarti dikasih sama temen?
1: Aku lebih tepatnya ketika buka sosial media, aku lihat tuh nih Gogio menyediakan Hampers. Jadi supaya aku tahu rasanya sebelum kirim, aku beli, aku coba dulu.
0: Oh, oke. Tadinya mau ini ya. Berarti lihatnya dari media sosial.
1: Media sosial.
0: Dari media sosial akhirnya mau ngirim-ngirim ke teman, terus coba dulu enak. Terus dari situ gimana?
1: Nah, jadi pertama kali nyobain tuh oh enak ya. Nah, aku akhirnya pesan untuk kirim lah ke dua temanku. Nah, setelah itu aku penasaran mau cobain menu lain.
0: Oke.
1: Dari situ aku cobain satu menu akhirnya
0: kok enak gitu.
1: Karena itu aku ngerasa kayak oh kayaknya pengen tahu ownernya gitu. Pengen ngobrol-ngobrol.
0: Kenapa waktu itu pengen ngobrol? Kan yang disuka pastrinya, kenapa mau ketemu sama ownernya?
1: Iya, karena kan sebenarnya waktu itu gini, karena ngerasa kalau misalnya kita bisa kenal dengan orang lain, aku merasa bahwa oh kayaknya seru nih. Jadi kita tahu sebenarnya dia tuh bikin bisnis untuk apa.
0: Oh, oke.
1: Karena kan kita pasti suka ya, selain kita rasanya, kita pasti ada satu experience yang kita cari. Nah, aku tuh pengen belajar banyak dari teman-teman yang udah duluan jalanin bisnis.
0: Oke. Tapi dulu kepikiran pengen buka bisnis juga?
1: Betul.
0: Oke. Apa dulu pengen ada kepikiran kayak pengen join deh sama Gogio ini gitu?
1: Belum, malah waktu itu bener-bener pengen ngobrol. Jadi aku tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang harus kita punya dulu untuk ngejalanin satu bisnis gitu. Karena kan aku lebih suka belajar sama praktisi. Nah makanya aku ajak Selfie untuk ketemu awalnya.
0: Oke. Bermodusnya begitu ya Kak. Tapi akhirnya gabung jadi customer berarti di 2020 dong?
1: Aku kurang lebih 2022 2023 lah.
0: Berarti udah 2 tahun berjalan sendiri Kak Selfie ya? Yang akhirnya join bareng tuh di tahun berapa?
1: Aku akhirnya setelah kita punya hubungan gitu ya. Aku benar-benar baru 2025 ya. 2025 aku in charge.
0: Oh, baru. Oke, 2025 in charge. Dan akhirnya sekarang kalau misalnya mau makan Gogio gratis ya.
1: Tinggal colek Kak, tinggal kode.
0: Oke, Kak, kembali lagi ke bisnisnya nih. Setelah 6 tahun berjalan gitu ya. Struggle-nya seperti apa nih Kak David sama Kak Selfie?
1: Kalau misalnya struggle, aku mungkin cerita beberapa ya. Salah satunya dari tim ya. Kalau tim kan kita harus benar-benar mereka tahu apa sih maunya kita, apa sih value-nya bisnis kita. Nah itu kan tidak mudah menyatukan banyak kepala ya. Jadi ya salah satunya pasti tim. Tim internal itu struggle. Nah yang kedua mungkin dari sisi kompetitor.
0: Oke.
1: Karena kan setiap bisnis pasti ada kompetitor. Nah kompetitor itu kadang yang ya mungkin kita asumsi-asumsi aja lah. Kayak oh dia nanyanya kok rinci sekali gitu.
0: Oke.
1: Nah kadang kita juga
0: harus peka ya.
1: Bingung dalam artian kalau kita kasih tahu rinci ini tapi dapurnya kita. Tapi kalau nggak rinci takutnya memang dia benar-benar mau beli gitu.
0: Tapi akhirnya ada yang ini nggak? Ada yang ATM nggak? Amati tiru modifikasi?
1: Nah kalau itu nggak tahu ya.
0: Nggak tahu ya. Tidak sejauh itu ya. Tapi akhirnya yang mencari tahu itu beli nggak?
1: Ada yang beli, ada yang enggak juga sih.
0: Kadang
1: kita follow up, kita tanya menu mana gitu, dia ya enggak jawab gitu.
0: Oke. Selain itu, kalau dari Kak Selfie, struggle-nya apa nih Kak?
2: Kalau dari aku, mungkin struggle-nya lebih ke ini kali ya. Lebih ke gimana menjaga, kalau aku kan lebih interest di
0: produksinya
2: ya. Jadi lebih ke bagian produksi nih untuk menjaga gimana kualitasnya tetap sama gitu,
0: tetap enak gitu ya kualitasnya.
2: Apalagi di musim-musim yang kayak lagi rame, lagi hamper, gitu kan memang lagi banyak gitu ya. Maksudnya di harus dibagi juga sama kondisi badan nih, kadang-kadang gitu. kayak udah capek gitu. Tapi gimana caranya biar tetap konsisten gitu.
0: Oke, karena kadang biasanya kalau misalnya kuantitinya banyak, kita main asal-asalan gitu ya. Jangan sampai kayak begitu akhirnya ya. Timnya sekarang ada berapa, Kak?
1: Kita kurang lebih ada 5-6.
0: Oh, 5-6. Oke. Terus kalau misalnya teman Pro 2 mau pesan Gogio, gimana caranya?
1: Itu bisa langsung teman-teman ke WA kami, itu ada link tree-nya di sosial media kami.
0: Boleh kasih tahu Kak, sosial medianya ada apa aja?
1: Kita ada di Instagram, terus juga ada di Threads juga, gitu. Di Twitter kita ada, tapi kita paling aktif di Threads dan juga Instagram.
0: Threads sama Instagram, Gogio pakai dotnya gak? Atau langsung aja Gogio, at Gogio?
2: go.gi.io
0: ya teman berdua bisa di follow, bisa cari tahu kamu mau beli apa itu, karena jelas sih ya ada produknya apa, harganya berapa, itu jelas banget di situ. Mungkin ini yang terakhir, big dream dari kalian untuk Gogio ini pengen seperti apa?
1: Kita pengen banget punya satu kitchen yang orang itu bisa come and go untuk beli, dan mereka bisa enjoy makanan kita di hari yang sama.
0: Wih, dalam waktu dekat gak nih kira-kira bakalan direalisasikan?
1: Doakan, kita rencana di akhir tahun ini.
0: Wah,
1: semoga.
0: Boleh di spill di mana? Boleh di spill gak?
1: Nanti lah ya.
0: Oh, okay. Jadi kalau dari Kak Selfie apa nih big dreamnya?
2: Sama kasih Kak, maksudnya itu memang kayak jadi dream kita berdua. Kayak kan kalau selama ini orang-orang masih harus pesen kayak gak bisa langsung nih, tapi pengennya jadi punya satu kayak apa ya, kayak kayak home bakery gitu lah ya modelnya gitu. Jadi yang orang-orang bisa langsung
0: come and go itu ya Kak.
2: Gitu.
0: Bisa dapetin di mana aja. Jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba ngidam langsung ke situ deh gitu kan. Nah, dapetinnya gampang
2: gitu,
0: ya. Oke. Itu kayaknya salah satu ini deh Kak. Salah satu trik Kak David biar enggak langsung ke owner ya. Sweet banget deh kalian. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Semoga apa yang jadi big dream kalian, Gogio makin okay, makin banyak customer yang suka, loyal, dan semoga cepat buka ya di bulan Desember.
2: Amin.
0: Nanti kasih tahu kita ya, jadinya buka di mana.
1: Boleh banget.
0: Terima kasih, selamat siang Kak.
1: Thank you. Siang.
0: Buat kamu teman berdua yang mau dukung UMKM di Indonesia, bisa beli salah satunya ini ya, Gogio. Bisa intipin di sosial medianya go.gi.io. Teman Pro 2 jangan lupa dibeli.

Selamat siang buat kamu yang dari tadi dengerin Bro 2 FM Jakarta abis ngobrol barengan sama UMKM. Sekarang Ivan lanjut lagi nih, bakalan nemenin kamu di putaran keempat. Langsung aja kita buka sama lagu dari BCL. Ingat gak kalau ini tuh pernah jadi original soundtrack Surga Yang Tak Dirindukan 3. Selamanya Cinta, langsung aku kasih buat kamu jadi pembuka di putaran keempat.

Berhenti mengerti dari Prinsa Mandagi. Baru banget Ivan puterin buat kamu. Ini berhenti bikin geleng-geleng kepala sih. Gak berhenti maksudnya. Karena gokil sih perebutan Golden Boot tahun ini benar-benar bikin kita kayak wow gitu ya. Ini ada Haaland baru aja nyusul rekor dari Mbappe dan Messi gitu ya, setelah mencetak brace pada 6 Juli pagi hari. Hasilnya apa? Norwegia sukses bikin Brazil angkat koper dan resmi lolos ke perempat final. Sebelumnya Messi udah duluan ngantongin 7 gol pas Argentina nundukin Cape Verde gitu ya. Fun fact-nya Messi enggak pernah absen bikin skor di tiap match Argentina sepanjang turnamen ini. Widih, banyak fansnya yang bilang menyalah abangku. Di sisi lain, Mbappe juga jadi main karakternya nih lewat gol tunggalnya yang bawa Prancis menang dramatis lawan Paraguay. Terus juga ada 3 pemain yang sama-sama punya 7 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Ini udah unreal banget, sejarah baru. Tapi buat sekarang Mbappe masih megang tahta di puncak klasemen FIFA. Kok bisa sih, pertanyaannya gitu ya. Soalnya dia punya unggul 2 assist, sedangkan Messi sama Haaland ini masih 0 assist ya. Ingat guys, ingat ya teman bro 2, kalau regulasi FIFA tuh emang ketat. Kalau goalsnya sama, assist yang berbicara. Jadi kita tunggu aja nanti kira-kira siapa ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Danner Widianto perjalanan. Sedih banget sih teman Pro 2 pastinya ya. Cristiano Ronaldo perjalanannya resmi gitu ya berakhir. Ini resmi mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah Portugal kalah 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar. Gol dari Michael Merino di masa injury time ini mastiin langkah Portugal terhenti dan akhirnya ngebuat Ronaldo gagal nih ngewujudin impiannya meraih trofi Piala Dunia. Di usia 41 tahun, turnamen ini diyakini jadi penampilan terakhir Ronaldo di Piala Dunia. Walaupun gagal ngebawa Portugal melangkah lebih jauh, tapi kalau dilihat Ronaldo ini tetap mencetak sejumlah rekor, termasuk menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Waduh, emang ya kelas banget. Gak apa-apa buat kamu yang mungkin pengen bersedih-sedih. Pastinya sedih banget ya setelah apa ya, mungkin selama perjalanan Cristiano Ronaldo kamu ngikutin banget nih. Gak apa-apa sedih-sedihan, tapi gak boleh berlama-lama teman Pro 2. Ivan temenin sama lagu di Pro 2 FM Jakarta. Kita lanjut sing along ya sama lagu dari Rahmania Astrini X Nino, Tak Bisa.

Selamat siang buat kamu yang baru banget mungkin jam-jam segini keluar beraktivitas. Gimana cuacanya teman berdua? Sekitaran Jakarta Pusat lumayan panas sih ya. Sekitaran kamu gimana? Boleh diupdate dong sambil update apapun gitu ya. Yang mau cerita gimana tim apa namanya kejuaraan kamu untuk mengikuti Piala Dunia, timnas kamu, tim yang kamu jagoin, tim yang kamu unggulin itu siapa, masih bertahankah? Boleh update ya via WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kita masuk di jam terakhir, jam kelima Ivon nemenin kamu. Kita buka langsung yuk sama lagu dari Soundwave, Inikah Cinta.

105 FM Radio Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Baru kali ini sih ada musisi yang bikin kita mikir. Kayak berasa di ospek deh. Kira-kira kita harus memikirkan ini kota di mana yang memang dia bikin bukan dengan nama aslinya. Ada NPD New Pusat Dunia bikin geger satu dunia usai ngumumin gelar World Tour-nya, alias tour dunia yang judulnya NPD World Tour selama 4 hari di 12 negara bagian Indonesia. Kebayang enggak? Lo mikir berkali-kali, hah? 12 negara bagian Indonesia. Jadi tour ini bakalan dibuka di South Tangerine di mana tour dengan shortest setlist ever. Wah, pasti warga dunia udah gak sabar, teman bro dua. Jadi ada istilahnya diganti-ganti ya. Kayak ini sebenarnya jadi apa ya, jadi bahan kepoan netizen, cocok logi gitu ya. Kayak contoh South Jakarta ditulisnya Jakarta Selatan, terus ada East Jakarta, ada the ini gue nggak tahu ya bener apa enggak. Jadi Depok itu ditulisnya bukan Depok tapi the Fuji ya. Terus juga ada Army Town. Nah, cocok lagi dari netizen sih bilangnya, katanya kalau Army Town ini adalah Cimahi. Terus juga ada Siberia Van Java, itu katanya ada Siberia Kabupaten Bandung. Terus kenapa Cimahi gitu ya? Akhirnya netizen tanya jawab juga, teman pro 2. Katanya kenapa dinamain Cimahi? Soalnya Cimahi itu banyak markas angkatan darat di sana sama beberapa pusat pendidikan angkatan darat di situ. Makanya ditulisnya Army Town. Gua enggak tahu ya. Terus juga Bekasi ditulisnya Bekasi. Saya ada juga Rain City, mungkin Bogor ya, karena kan Bogor terkenal dengan kota hujan. Lah, lo cari-cari deh kira-kira kota mana aja di 12 negara bagian Indonesia yang ditulis di posternya NPD World Tour ini. Sebelum singelong barengan sama mereka di World Tour-nya, kita singelong dulu di Pro 2 FM Jakarta yuk. NPD, sempurnanya aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu yang suka banget ngumpulin kartunya Boboiboy, pasti senang banget deh. Jadi salah satu PH ini resmi merilis teaser perdana dari Boboiboy Movie 3 yang menandai kelanjutan kisah Boboiboy Galaksi ke layar lebar. Setelah sempat mengalami penundaan jadwal tayang lewat teaser berdurasi 90 detik, jadi fansnya diperlihatkan konflik baru yang mempertemukan nih Boboiboy dan Putri Kirana dalam perebutan kekuatan Voltra. Teaser ini langsung mencuri perhatian karena ngehadirin juga nuansa yang jauh lebih gelap dibanding film Boboiboy sebelumnya. Sekaligus nampilin juga nih peningkatan kualitas animasi dengan visual yang lebih detail dan juga sinematik gitu ya. Perpaduan keduanya bikin fansnya semakin gak sabar pastinya nantiin perilisan filmnya di pertengahan 2027. Masih harus ditunggu ya teman bro 2. Ya kalau pertengahan 2027 kan berarti antara Juni atau Juli. Nah berarti pas liburan sekolah tahun depan. Gak apa-apa ya, semoga gak diundur-undur tepat waktu, atau kalau bisa datang lebih cepat di layar lebar.

yang baru banget kamu dengerin lagu dari Devano, Rembulan. Masih bakalan diputerin lagu-lagu enak, tapi gantian. Penyiarnya bukan Yvonne, Yvonne-nya udahan, karena udah mau jam 3 nih teman bro 2 ya. Besok kita seru-seruan bareng lagi di Santai Siangnya. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu, biar lagunya diputerin gitu ya. Di awal-awal pokoknya, jam 10 sampai jam 12 Yvonne bakalan puterin teman bro 2. Thank you sekali lagi buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Yvonne. Ketemu lagi besok, bye-bye.

0: Teman Pro 2 petenis Indonesia Aldila Suciadi memilih beristirahat sejenak setelah menyelesaikan perjuangannya di Wimbledon 2026 sebelum melanjutkan persiapan menghadapi rangkaian turnamen di Amerika Serikat. Aldila mengatakan belum sempat menikmati waktu luang sejak tiba di London karena sebelumnya bertanding di Bad Homburg, di mana dia meraih gelar ganda WTA 500 pertamanya akhir bulan lalu.
1: Info Pro 2.
0: Paduan suara anak Indonesia The Resonance Children's Choir menjuarai kompetisi paduan suara internasional 30th Bella Bartok International Choir Competition yang dilaksanakan dari 2-5 Juli di kota Debrecen, Hungaria. Menurut siaran persnya, TRCC berhasil meraih Grand Prize Winner, juara satu kategori Children's Choir dengan nilai 95,5 poin. Selain itu, mereka membawa pulang penghargaan sebagai juara satu kategori Free Program dengan perolehan nilai 98 poin, serta Conductor Prize for Outstanding Interpretation of Contemporary Pieces and Expressive Choral Sounding untuk konduktor Afif Priyatna.
1: Info Pro 2.
0: Harry Styles meraih gelar Guinness World Records atas konsernya bertajuk Together Together yang memecahkan rekor di Stadion Wembley, London. Menurut laporan Hollywood Reporter, Harry Styles menerima penghargaan Guinness World Records yang diserahkan langsung oleh juri Guinness yaitu Will Munford di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tur konser 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Jesse Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Selamat tanggal kembar.
1: Oh iya, hari ini kembar ya, ye.
2: Gue tuh udah rencana mau check out beberapa item kan di online
1: shop.
2: Gue
1: belum kepikiran lagi.
2: Gue udah kepikiran, cuman kayak harganya kok gak turun jauh ya. Maksudnya kayak gue pikir kalau di tanggal kembar tuh turunnya bakal sampai kayak ya minimal 30 atau 40%
1: iya,
2: lah.
1: Iya, kadang-kadang tuh kayak cuma animonya doang tuh kan kayak digembur-gembur tanggal kembar. Diskonnya lumayan, pas dicek-cek lagi kayaknya sama kayak kemarin-kemarin
2: iya,
1: tuh harga.
2: Malah
1: gitu.
2: Malah ada yang kayak cuman promonya adalah free ongkir doang.
1: Iya, ya kan? Betul.
2: Kalau kemarin-kemarin mungkin ongkirnya kayak cuman berapa ribu gitu kalau sesama Jakarta ya, tapi kalau hari ini mungkin bisa gratis gitu. Ya sebenarnya masih lumayan sih. Cuman kita ingetin juga jangan terlalu
1: kegampang makan promo-promo gitu. Takutnya memang kayak ini tuh dibuat seakan-akan tuh tanggal kembar tuh banyak promonya, padahal enggak juga.
2: Ini sama aja.
1: Malah jadi lu dibuat konsumtif terus kan tiap bulan kan.
2: Iya, sebenarnya kalau duitnya ada enggak apa-apa, tapi indeks ekonomi kan kita mesti pintar-pintar juga. Memilih mana yang penting, mana yang cuman pengen doang.
1: Galap
2: gitu.
1: Mata gitu dong, kayak ih lucu nih lucu gitu, dibeli gitu. Padahal enggak dipakai-pakai tuh.
2: Iya, aduh. Padahal gue juga sebenarnya enggak butuh-butuh banget sih, kayak lucu aja, pengen beli gimana.
1: Lucu gitu. Pas dari check out udah abang-abang udah datang, itu paket enggak dibuka-buka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satusim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Gue hari ini ngerasa lebih adem daripada kemarin.
0: Kemarin kan panas banget. Hari ini panas, tapi sekarang kayaknya udah kalau dilihat sih kayak agak semi-semi mendung enggak sih nih?
1: Semi mendung enggak tuh? Ya ampun.
0: Aduh. Soalnya ya gue sih udah kangen sama hujan ya, udah lama banget gue enggak menikmati hujan gitu.
1: Tapi gue lebih pengen hujannya turunnya tuh di malam aja, di jam-jam 9, 10.
0: Jam kita mau pulang siaran ya.
1: Jam kita mau tidur lebih tepatnya.
0: Kalau jam pulang kerja tuh kayak aduh,
1: macet, aduh, banjir. Gue takut banjir sih sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan di tempat lo sore hari ini juga cuacanya enak ya, maksudnya enggak terlalu panas, tapi enggak hujan juga gitu. Jadi bisa menikmati momen liburan dengan santuy.
0: Yang lagi kepanasan kan ini fansnya Portugal kan.
1: Aduh.
0: Lagi sedih juga kan.
1: Tapi emang kemarin kita ini kan,
0: soalnya
1: bertiga kemarin sama Mariana kita sama-sama ngejagoin Spanyol kan.
0: Betul. Iya. Soalnya kayak udah pengen mendekati babak-babak selanjutnya, itu tuh makin kerasa vibes-nya gitu loh. Maksudnya kayak Piala Dunia tuh makin berasa, makin tegang, sama makin sedih kalau si tim jagoannya tuh
1: kalah
0: gitu. Apalagi si pemainnya juga pasti sedih kan. Kayak Ronaldo kan memang dari awal dia bilang ini adalah bakal jadi Piala Dunia terakhirnya kan.
1: Sama kayak Neymar kemarin kan.
0: Iya bener, akhirnya Piala Dunia terakhir tapi cuma mentok di 16 besar kalau
1: pokoknya
0: masalahnya.
1: Gak bisa membawa negaranya jadi juara lah intinya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena kan tuh bebannya juga kan lumayan berat ya, bawa nama negara. Betul. Terus juga kan lu seorang bintang, apalagi kan kayak lu kalau di klub mana kayak udah berapa kali menang gitu kan.
1: Tapi giliran bawa negara kok malah enggak gitu. Tapi kan emang beda formasi juga.
0: Betul.
1: Ini kan sama negara bukan sama klub. Tapi mungkin banyak yang kalau menurut gue nggak tahu ya, mungkin sedih karena Ronaldonya kali, bukan karena Portugalnya nggak sih? Soalnya setahu gue yang ngejagoin Spanyol tuh juga banyak banget kan?
0: Iya.
1: Kayak kemarin Brazil kalah, kok kayak lebih banyak yang nangisin Neymar daripada nangisin Brazilnya? Gue bingung deh, karena gue nggak ngerti bola ya. Jadi kayak yang disorot tuh kayak Neymar-nya doang. Terus kayak ini Portugal yang disorot si Ronaldo-nya doang. Tapi pemain-pemain yang lain apakah gue skip atau memang gak ada gitu
0: yang
1: beritanya.
0: Yang nangis pas Brazil hilang tuh atau Brazil keluar dari Piala Dunia adalah si tuan rumahnya cuy.
1: Tuan
0: aduh,
1: rumah?
0: Pada pulang kampung nih. Turisnya dikit nih. Brazil tuh penontonnya banyak cuy.
1: Bener.
0: Gila itu kan pendapatan si negara itu kalau orang-orang Brazil datang kan lumayan.
1: Tapi emang secara kemarin yang sama Brazil di Amerika ya?
0: Iya,
1: apa di mana?
0: Di Amerika kalau nggak salah, di apa Meksiko?
1: Maksudnya
0: gitu.
1: secara posisi kan emang nggak jauh Brazil.
0: Cuma kan warga Brazil kan, kalau datang, waduh.
1: Rame. Tapi kan Norwegia juga kemarin rame.
0: Iya.
1: Norwegia kemarin rame juga itu pendukungnya.
0: Betul. Gitu. Ya kan nggak mungkin kan dia datang ke tempat Piala Dunia kalau nggak jajan kan? Ekonominya naik tuh Amerika, Kanada, sama Meksiko tuh naik.
1: Lu bayangin kalau misalnya Indonesia ada di Piala Dunia, buh, apa mbak? Rame banget itu pasti negara tuan rumahnya.
0: Masa sih?
1: Iya, rame orang Indonesia kaya-kaya kok.
0: Iya sih, di mana-mana sih. Cuma gue penasaran sih, gue juga sempat kepikiran, ih gila kalau kemarin kita Piala Dunia tuh penonton Indonesia tuh pada datang enggak ya gitu. Gue tuh kepikiran gitu.
1: Orang nih enggak usah bola deh, badminton. Kalau misalnya Indonesia lagi tanding di negara-negara lain,
0: pasti
1: itu supporternya
0: ada.
1: Pasti ada orang Indonesia.
0: Iya.
1: Apapun olahraganya menurut gue kayak ngerti enggak ngerti, yang penting rame aja dulu gitu.
0: Yeah.
1: Orang Indonesia tuh suka rame-rame tahu.
0: Berarti in this economy orang Indonesia kaya-kaya ya.

Tentu menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengaran burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jatuh suka dari Tulus, teman Pro 2.
1: Tapi kemarin banyak banget netizen yang emang
0: apa ya?
1: Maksudnya kemarin kan Tulus habis rilis yang Teh Hijau. Ya kan? Terus ada netizen yang kayak sebelum lo dengerin Teh Hijau, dengerin Jatuh Suka dulu deh gitu. Jadi kayak ngasih saran gitu. Maksudnya ketika lo udah suka, terus tapi ternyata lo nggak berani confess atau lo ditolak misalnya, ya udah eranya baru masuk ke Teh Hijau gitu.
0: Iya. Tapi emang lagi naik lagi kan lagu-lagu Tulus ya. Terus kemarin juga ada di festival apa dia tuh manggung juga.
1: Di mana?
0: Kayak di Bigu juga dia manggung nggak sih?
1: Nggak tahu lagi.
0: Tulus lupa gue. Di Bigu.
1: Gue saking banyaknya festival gue jadi
0: gak nonton.
1: Tapi jujur ya, gue tipe orang kan orang ada yang kalau orang kalau nonton konser ada yang sukanya nonton festival karena artisnya banyak. Tapi ada juga yang sukanya nonton konser tuh yang artisnya solo konser gitu sendiri. Misalnya kayak konsernya Justin Bieber, udah Justin Bieber aja. Tapi ada juga yang mungkin nonton Maliknya aja. Tapi ada juga yang suka nonton Maliknya di festival biar berasa lebih apa ya, lebih dapat banyak experience aja. Kayak misalnya Malik, tiba-tiba abis Malik ada Tulus, abis Tulus ada Raisa gitu ya, kayak gitu-gitu. Kalau gue lebih ke
0: konser.
1: Yang konser solo sih.
0: Iya.
1: Kalaupun ada yang festival, harus ada yang benar-benar gue suka banget.
0: Kayak
1: Sheila on Seven waktu itu.
0: Kadang-kadang kita ngeliat yang lainnya juga kayak worth it gak nih hari ini datang nih ada siapa aja yang manggung.
1: Betul.
0: Kan? Kalau kayak cuma ada satu doang nih yang kayaknya kita suka gitu kan. Aduh kayak sayang kan gitu. Karena festival sekarang juga mahal-mahal cuy.
1: Iya.
0: Ya lumayan lah pokoknya ya.
1: Terus kayak festival kan ada yang harganya bandlingan 2 atau 3 hari sekaligus kan gitu.
0: Kalau kita kan emang suka nonton konser ya. Kalau teman kita nih Rizky, dia gak pernah nonton konser sama sekali katanya. Iya, dia suka nyari yang gratisan.
1: Dia nonton konser. Cuman emang genrenya beda sama kita.
0: NDX dia nontonnya ya.
1: NDX juga bagus.
0: Iya.
1: Denny Caknan. NDX, Denny Caknan, tapi sekarang lagi suka Tensi.
0: Tensi
1: Naikila, terus yang dia itu tuh dia suka banget tuh.
0: Indahkus
1: yang gitu-gitu dia lagi suka banget sekarang.
0: Keren sih.
1: Emang Rizky tuh lebih membaur ke Gen Z kan?
0: Iya.
1: Iya kan bener tuh musik-musik Gen Z.
0: Oh iya, katanya dia next katanya mau nonton untuk konser pertamanya dia.
1: Apa tuh?
0: Konser Nasar nanti.
1: Oh iya.
0: Dia udah beli tiketnya katanya.
1: Emang udah dijual.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Kemarin kayaknya gue sempat bilang kan, mood para lelaki hari ini ditentukan oleh kemenangan Portugal atau Spanyol.
0: Betul, ya kalau kan? Gue lihat updatean teman-teman gue, ini ada dua kubu. Ada yang memang Spanyol banget, ada yang si Portugal banget nih gitu. Jadi kayaknya ada yang sedih banget tuh update status kayak ini Piala Dunia terakhirnya dia, tapi kok cuma di babak ini doang gitu. Ada yang kayak, aduh, Piala Dunia 4 tahun depan lagi udah enggak ada Ronaldo gitu kan, kayak sedih gitu kan.
1: Kalau hari ini kan terbagi dua kubu. Kalau kemarin kayak rata ya, lebih banyak yang sedih Brazil kalah soalnya.
0: Sama ada juga yang sangat menyayangkan permainan si Portugal. Ada beberapa teman gue gitu kayak, ini Portugal mainnya juga kayak kurang ambis gitu. Oh. Kayak friendly match aja katanya Padahal kan ini di Piala Dunia gitu kan. Harusnya bisa lebih ambisi lagi gitu. Kayak disayangkan aja gitu. Yang ngerti bola atau taktik mungkin bakal ngomong kayak gitu ya. Cuma kita kan ya enggak tahu ya, namanya hidup kan, kadang kita di atas kadang di bawah.
1: Namanya
0: gitu.
1: Bola kan bulat.
0: Betul.
1: Ya kan, bundar bola tuh.
0: Bulat, iya.
1: Tapi ya gue tuh karena gue bukan penggemar bola. Jadi gue gak terlalu ngerti gitu. Maksudnya untuk beberapa orang kayak misalnya kemarin tim jagoannya Brasil udah kalah. Ya kan. Nah, ketika si jagoannya udah kalah, apakah dia tuh tetap mau nonton Piala Dunia dengan mencari jagoan baru atau stop aja karena udah enggak ada yang gue jagoin lagi gitu.
0: Kayak udah enggak ada hasrat buat nonton lagi gitu ya.
1: Kalau yang emang udah fanatik banget kan?
0: Betul. Kalau gue jujur karena gue enggak yang menjagokan siapapun gitu, jadi kayak gue
1: nonton-nonton aja.
0: Nonton-nonton aja gitu.
1: Nah, kalau gue juga kan enggak ada jagoan siapa-siapa, apalagi gue enggak nonton bola. Coba kita tanya sama dua
0: teman kita ya. Ada Mariana sama Rizky yang anaknya tuh bola banget.
1: Bola banget.
0: Iya. Yang satu sepak bola, yang satu bola bekel ya. Yang mana tuh kira-kira bola bekel?
2: Yang satu depan bola.
0: Yang satu
2: kayak bola.
1: Cepet. Lu Piala Dunia ada negara jagoan kan?
0: Jagoan dia menang kemarin.
2: Kemarin udah Norwegia.
1: Oh iya.
2: Tapi nanti Norwegia ketemu sama Inggris nih. Oh. Tanggal 12 Juli.
0: Wih, susah tuh.
2: Nah, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Ini juga kalau katanya beberapa konten kreator bilangnya ini final yang kecepetan katanya.
1: Waduh.
0: Ngerasa final Inggris sama Norwegia.
1: Tapi lawannya kuat. Lu ada kenalan enggak yang emang dia ngejagoin Brasil banget? Terus pas Brasil kalah tuh dia kayak hilang harapan hidup gitu. Tetap mau nonton bola enggak atau kayak ya,
0: atau enggak dibalik deh gitu. Lu nih misalnya Norwegia udah kalah nih, lu masih nonton bola enggak?
2: Kalau gue karena ada dua klub sebenarnya yang gue
1: negara.
2: Ada dua negara yang gue jagoin.
0: Apa?
2: Norwegia yang pertama, kalau Norwegia nanti kalah sama Inggris, gue masih tetap lanjut ke pilihan terakhir yaitu Argentina.
1: Oh, Argentina.
0: Argentina nanti malam main tuh sama Mesir.
2: Lewat sih kayak Mesir.
0: Ih, sotoy banget loh. Jangan begitu loh. Gue megang Mesir soalnya.
2: Lewat.
1: Oke, jadi kayaknya kalau buat seorang Mariana punya dua negara jagoan itu penting ya.
2: Kalau gue iya.
1: Jadi karena ketika yang satu udah kalah ya udah.
0: Iya. Berarti intinya lo tetap nonton karena masih ada jagoan lo yang lain.
2: Iya.
1: Udah.
2: Tanya sama yang suka bola banget.
1: Rizky nih. Ini adalah koordinator kita. Yang anaknya mana bola banget. Mana sih? Mic berapa sih?
0: Coba deh.
1: 3.
0: Udah.
1: Lo nonton bola enggak, Ki?
3: Nonton.
1: Oh, nonton. Negara jagoan lo apa di Piala Dunia?
3: Norwegia sama Argentina.
0: Ngikutin. Karena dia enggak tahu negara lain. Dia enggak tahu negara lain. Cuma itu doang. Udah.

0: 1 dari Spanyol teman Troy 2. Dan itu di menit-menit terakhir.
1: Wow.
0: Ya, dan Cristiano Ronaldo ini sampai nangis dan timnya juga ya banyak pemain yang nangis. Dan yang bikin nyesek adalah ibunya nonton, cuy.
1: Aduh.
0: Itu kan kayak waduh, ini dia kayak pengen buktiin gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi ternyata di momen itu ya itu jadi Piala Dunia terakhir karena dia sudah bilang kalau dia enggak bakal lanjut lagi nanti di Piala Dunia berikutnya.
1: Gua kan enggak ngerti bola ya. Kan kemarin itu tadi pagi skornya tipis banget.
0: Iya.
1: Kalau seandainya kemarin tuh seri 0-0 itu gimana?
0: Lanjut sampai penalti.
1: Oh.
0: Iya, ada babak tambahan.
1: Pokoknya harus ada yang menang.
0: Harus ada yang menang. Okay. Ada extra time sama kalau masih 0-0 juga ya penalti gitu. Makanya
1: kalau penalti sama juga atau enggak ada yang gol
0: dua-duanya? Enggak, pasti ada. Pasti ada.
1: Itu gua kan orangnya selalu memperkirakan kemungkinan terburuk.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya, iya. Itu nanti pelatihnya, staffnya yang ikut tendang juga. Iya, sampai menang gitu staffnya, semuanya, keluarganya ya sudah nendang.
1: Kan mungkin aja penalti tapi enggak masuk-masuk juga golnya. Jadi kayak terus aja 0-0 sampai extra time sampai berapa menit gitu.
0: Iya, soalnya tuh kalau ngomongin bola itu kan banyak banget fans fanatik ya. Mm-hmm. Jadi kayak ini apalagi kan istilahnya kan liga ya. Maksudnya kayak ya pertandingan gitu kan, ada yang menang, ada yang kalah. Ketika orang yang ngefans banget terus jagoannya kalah, itu kan ada dua kemungkinan. Ada yang dia malas nonton lagi, ada yang kayaknya dia masih tetap nonton si pertandingan itu gitu.
1: Nah, ada juga misalnya gini, kemarin Brazil kalahnya lawan siapa?
0: Brazil
1: Norwegia ya? Brazil lawan siapa sih kemarin kalahnya?
0: Bukan, Maroko ya?
1: Emang iya?
0: Ah, lu mah GPR.
1: Bukannya ini
0: Nah, ya, Norwegia
1: kan, ya, 2-1.
0: Oh iya benar, iya, ya, kan? Maroko sih,
1: nah,
0: satu lagi.
1: Nah, ketika Brasil kalahnya sama Norwegia, terus dia emang ngefans banget sama Brasil, dia tetap mau nonton, tapi untuk ngelihat performanya yang ngalahin Brasil.
0: Bisa.
1: Ya, jadi kayak gue dendam. Jadi gue dendam banget sama Norwegia nih ceritanya gitu. Gue harus lihat performanya Norwegia, mudah-mudahan nanti, nah, ketika Norwegia nanti tanding lagi di babak berikutnya, dia akan menjagokan lawannya Norwegia. Karena dia sakit hati banget.
0: Bisa, gitu. Bisa kayak gitu.
1: Jadi dia tetap nonton tapi untuk melihat untuk melihat yang tim yang menjatuhkan
0: betul.
1: Itu supaya
0: jadi
1: kalah.
0: Jadi dia pindah jagoan kan. Dia bakal ngejagoin siapapun yang lawan
1: Norwegia,
0: si tim yang pernah ngalahin gue gitu kan.
1: Ada kemungkinan ke situ kan.
0: Masuk akal.
1: Iya. Sama kayak misalnya ini fansnya Portugal, dia pasti akan benci banget sama Spanyol. Nah, dia nanti akan nonton di pertandingan-pertandingan berikutnya yang mana dia harus ngedukung negara yang lawan Spanyol.
0: Betul.
1: Supaya Spanyolnya nih kayak, wah, gue benci banget sama Spanyol gitu.
0: Iya, iya. Kalau teman Pro 2 gimana nih? Kalau lu di posisi fansnya Portugal hari ini, kira-kira lu bakal nonton Piala Dunia lagi enggak?
1: Gitu? Nyari jagoan baru mungkin.
0: Nyari jagoan lain. Atau justru udah males teman Pro 2?
1: Coba kasih tahu ya di @Pro 2 FM JKT.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jadi yang sedih hari ini tuh banyak banget, termasuk selebriti tanah air yang juga pada sedih gara-gara Portugal tidak lanjut ke Piala Dunia.
1: Siapa aja?
0: Yang pertama Atta Halilintar.
1: Oh.
0: Itu udah pasti sedih. Karena untungnya, tapi dia masih ada untungnya karena dia kemarin sempat nonton juga tuh Ronaldo langsung.
1: Uh-huh.
0: Iya. Jadi ada rezeki dia bisa nonton di sana. Terus walaupun yang pertandingan semalam dia nontonnya di rumah ya. Mm-hmm. Tuh kayak dia ada foto gitu, dia lagi berdiri menatap si layar kaca ngeliatin Ronaldo nangis gitu. Jadi kayak sedih. Terus juga Adisky99 mm-hmm. ini juga mengucapkan terima kasih ke Ronaldo karena udah lanjut ke babak yang sekarang ini, walaupun okay. ya sebenarnya harapannya masih bisa lanjut gitu ya.
1: Iya, ya harapannya tentunya jadi juara Piala Dunia sebenarnya.
0: Messi Judge juga.
1: Oh, Messi Judge tuh dukung Ronaldo,
0: Ronaldo banget.
1: Ronaldo banget
0: ya. Oke. Okay. Sudah 20 tahun belakangan ini dukung Ronaldo dan Portugal.
1: Oke. Okay.
0: Dan dia lebih ke legowo ternyata. Okay. Terima gitu yeah. dengan kekalahannya. Tapi emang harusnya kan kita juga gitu ya, harus terima ya. Terus Habib Jafar juga ternyata.
1: Oh, Habib Jafar.
0: Menulis satu tulisan yang dia lebih ke kayak Ronaldo itu adalah contoh pesepak bola yang bisa jadi panutan.
1: Oh, nah,
0: di lapangan okay. dan di luar lapangan.
1: Yeah, yeah,
0: dia
1: yeah,
0: masang
1: yeah.
0: foto Ronaldo lagi pakai gamis gitu.
1: Masya jadi kan Allah, dia emang
0: iya kan si Ronaldo kan emang balik lagi ke Arab kan, ke klubnya kan.
1: Yeah.
0: Jadi dia kayak si atau Habib Jafar tuh kayak ngasih tahu kalau ya dia logowo gitu dan kita bisa ngambil sikapnya Ronaldo gitu. Mm-hmm. Selanjutnya Al Ghazali.
1: Oh, yang sering dibilang kembarannya Cristiano
0: yes,
1: Ronaldo.
0: Betul sekali. Yeah. Dia nulis juga tulisan juga caption di Insta story-nya.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga Didi Santoso juga.
1: Oh, ini ya, TikToker ya.
0: Iya, content creator. Terus
1: Torik.
0: Alia Masaid, betul. Dia bikin ada suatu komentar lah yang bilang salut sama karirnya Cristiano Ronaldo walaupun sebenarnya suaminya sukanya sama Messi.
1: Oh, gitu. Suaminya lebih ke Messi toriknya, yeah. tapi aliahnya ngasih statement ya.
0: Betul, karena emang Ronaldo itu nggak cuma Portugalnya gitu, kepribadiannya mungkin banyak orang yang yeah. suka gitu kan.
1: Kemarin tuh gue sempet lihat, ini gue nggak tahu ya, maksudnya kayak video-video potongan gitu di TikTok. Jadi Cristiano yeah. Ronaldo tuh sangat menghargai kehadiran fans-fansnya. Ketika banyak pesepak bola yang justru kayak mengabaikan fans-fansnya yang yeah. minta foto bareng atau tanda tangan, Cristiano Ronaldo tuh nggak pernah kayak gitu.
0: Masih sabar.
1: Uh-uh. Yeah.
0: Dan dia juga kan rajin berdonasi juga.
1: Oh iya benar.
0: Iya iya iya. Terus juga Marcel Darwin.
1: Oh, Marcel Darwin.
0: Iya, dia sampai foto sama kaos yang ada gambar Ronaldo-nya gitu, teman-teman dua. Katanya pahlawan masih kecil ya dia gitu. Yeah. Tapi emang ya banyak orang yang suka bola tuh gara-gara si Ronaldo kan.
1: Iya, gue bingungnya banyak yang menganggap Cristiano Ronaldo adalah pahlawan masa kecilnya.
0: Yeah.
1: Tapi yang ngomong gitu kok kayak sekarang udah tua, tapi Cristiano Ronaldo-nya enggak tua-tua. Itu loh. Kayak, lu bingung enggak sih liatnya? Kayak kemarin istilahnya kalau gue nih cewek nonton Jerian gitu kemarin. Lihat Jerian atau lihat Tomingse, kok yeah. zaman gue kecil dulu, zaman gue SD lihat Tomingse segitu, sekarang yeah. gue udah tua lihat Tomingse masih segitu-segitu yeah. aja.
0: Oh,
1: bingung gue.
0: Iya dong, 41 tahun ya.
1: Tahun berapa dia lahir?
0: 85.
1: Oh, 85.
0: Iya, Februari kemarin dia udah umur 41, teman-teman.
1: Ya wajar kalau dibilang Cristiano Ronaldo pahlawan masa kecilnya,
0: iya,
1: karena
0: betul.
1: Waktu itu mungkin mereka nonton
0: 20 tahun yang lalu.
1: Iya, pas iya. Cristiano Ronaldo lagi jaya-jayanya banget ya, umur-umur betul. 20-an kan.
0: Betul, gitu. Betul. Terus Aurela Hermansyah juga.
1: Mm-hmm.
0: Dia lumayan
1: sakit hati.
0: Ya kan
1: emang lakinya juga suka banget.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ashanti juga.
1: Oh, sekeluarga ya.
0: Sekeluarga emang kayaknya suka Ronaldo ya.
1: Mas Anang apa Mas Anang?
0: Mas Anang gak tau.
1: Azura.
0: Kalau apa semua?
1: Siapa namanya kakaknya Azura? Amina. Atau Suteng.
0: Suteng siapa tuh?
1: Susternya.
0: Ya Allah, sekeluarga lo apalin ya.
2: Kamu masih dengerin Suara Ceria.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Lin, kamu kan suka banget dance modern nih, segala macam yang kekinian. Tapi kok masih semangat nari tradisional juga? Bukannya udah ketinggalan zaman ya?
1: Enggak juga ah. Menurutku, justru tari tradisional tuh punya daya tarik sendiri tahu. Kayak ada cerita di balik setiap gerakannya. Seru juga loh.
0: Loh, emang masih relevan?
1: Tergantung gimana kita ngelihatnya. Sekarang malah makin banyak yang ngemas tarian tradisional dengan cara yang keren tahu. Seperti misalnya, ada yang nge-mix tari tradisional dengan electronic dance music. Itu bisa bikin tari tradisional jadi lebih fresh dan tetap kekinian.
0: Menarik juga ya. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Kayaknya aku mesti lihat kamu latihan deh.
1: Ayo kamu lihat dulu, pasti kamu tertarik deh.
2: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
3: Balik lagi di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti.
4: Yes, kita dari tadi masih melihat-lihat video-video di social media yang berseliweran ya. Yes. Tapi emang gue jadinya agak sangat menyayangkan ketika Portugal ini kan emang bintangnya Ronaldo banget.
3: Iya
4: kan? Yang menang kan Spanyol. Tapi gue kok jadi gak ngelihat berita kemenangan Spanyol ya. Maksud gue kayak ketutup sama beritanya Ronaldo sedih gitu dari tadi.
3: Iya betul.
4: Sebagai orang sekali yang sangat tidak mengerti bola, pasti kan di sosmed gue yang muncul yang viral-viral aja kan tentang si bola ini gitu. Nah yang keluar terus di algoritma sosmed gue adalah berita kayak kemarin Neymar nangis, terus Ronaldo nangis. Tapi gak ada berita kemenangan Brasil lagi, apa Spanyolnya?
3: Ada, cuma ketutup aja.
4: Ketutup gitu.
3: Orang tuh kayak jarang sih ngepost si foto kemenangan si Spanyolnya.
4: Kayak kemarin Norway kan masih ada tuh videonya yang supporternya sama pemainnya selebrasi lah, masih ada gitu beberapa ya, walaupun ketiban sama video Neymar nangis juga. Tapi ini tuh bener-bener yang kayak gue gak ngeliat selebrasinya Spanyol di feed gue nih gitu.
3: Ya. Tadi bahkan ada gue juga liat potongan gambar gitu, potongan video sih di Instagram. Itu si kameramennya si FIFA atau World Cup itu nyorotin si Ronaldo-nya doang.
4: Iya.
3: Si timnas Spanyol
4: tuh.
3: Timnas Spanyolnya ada sih nyorot, tapi kayak di belakang gitu kan. Si kameramennya fokus ke Ronaldo-nya, coy. Ini tuh lagi panggungnya Spanyol harusnya kan.
4: Karena malah jadi mereka tahu ketika mereka mempublikasikan video Ronaldo nangis tuh engagement-nya akan naik nih gitu.
3: Padahal kan ya yang lain atau bintang-bintang dari Spanyol juga kan
4: bagus-bagus. Cuma jadi kayak kasihan aja ketilep sama si beritanya Ronaldo nangis. Karena emang betul, Ronaldo fansnya banyak banget juga sih.
3: Iya, dari segi followers, dari segi legendanya mungkin ya emang yang disorot banget. Karena ini momen terakhirnya dia di panggung Piala Dunia.
4: Jadi kayak senasib sama Neymar ya?
3: Iya, ya sama kan? Neymar juga.
4: Ya mohon maaf ya, gue taunya itu doang. Jadi gak ngerti yang lain.
3: Coba ya, ya karena momennya juga kayak di momen terakhir dia Piala Dunia ini. Tadi gak, pas lagi lawan Spanyol kan dia gak nyetak gol kan. Jadi kayak kalau Neymar kemarin sempat nyatakan, iya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi kan itu tadi kata Habib Jafar kan bilang ya ini pelajaran banget nih buat semua orang gitu. Ketika lo lagi ada di posisi pertandingan atau perlombaan atau mungkin lo lagi di sekolah di kampus, ya lo harus legowo. Gitu.
4: Ada menang
3: nangis,
4: ada kalah.
3: Nangis-nangis aja nggak apa-apa gitu. Cuma lo harus tetap terima. Mau lo seorang legenda, mau lo seorang jago matematika segala macam, ya kalau lagi kalah mah kalah aja udah.
4: Dan fair play juga kan, maksudnya tidak ada kecurangan yang kita lihat terjadi juga tadi pas pertandingan.
3: Yes.
4: Terus abis itu ya sekali lagi yang kita bilang namanya bola kan bunder ya. Yeah. Segala kemungkinan bisa saja terjadi.
3: Betul.
4: Toh.
3: Tapi sore hari ini kita pengen tahu teman Pro 2, silakan ikutan vote ya, nanti kita akan bacain hasilnya. Kalau lu tipe yang mana nih kalau nonton sepak bola terus jagoan lu
4: kalah,
3: lu mau lanjut nonton dengan cari jagoan lain atau lu malah jadi udah malas gue gak mau nonton lagi.
4: Iya gitu. Karena lu emang udah bener-bener gak ada backup plan nih. Ketika jagoan lo kalah, gue mau ngejagoin yang mana ya.
3: Iya udah gitu, malas gue gitu. Kayak dunia runtuh gitu kan.
4: Abis ini kali ya bakal kita bacain hasil vote-nya di Instagram dan juga di WhatsApp-nya Pro 2 0811 800 105.
2: Masih kena macet? Sabar ya. Masih

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: gitu. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Adrian Khalif. 2001 kali. Kenapa ya harus pakai satu sih? Maksud gue kan kalau Gea kan bikinnya 1000 kali ya.
0: Iya.
1: Ya kan lagunya Gea 1000 kali.
0: Kalau dia 2001 kali karena kan 2000 kalinya kan
1: berantem.
0: Berantem satu kalinya, berantem balikan. Lagi, balikan, gitu-gitu lah pokoknya. Ya gitu. Ya namanya hidup ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Tapi yang kalo lagi rame juga kan adalah Amerika Serikat juga kalah kan sama Belgia.
1: Oh, udah kalah.
0: Berarti kan si tuan rumah udah pada enggak ada tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Apalagi kemarin apa sih Kanada ya? Kanada
1: sama Meksiko.
0: Meksiko.
1: Meksiko dan kalah Amerika sama Inggris.
0: Iya, makanya jadi
1: kayak. Berarti sekarang udah berapa besar sih? Gue jujur gue enggak hafal, enggak ngikutin.
0: Sekarang masih di babak 16 besar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 16
1: sisa
0: besarnya.
1: Sisa berapa lagi yang belum tanding?
0: Yang belum tanding mana ya? Yang nanti malam tuh Argentina kalau enggak salah deh.
1: Yang sama Mesir kan tadi lu bilang.
0: Iya, betul. Bentar jatuh pertanyaan. Oh, Argentina sama Mesir.
1: Terus?
0: Jam 11 malam.
1: Mm-mm.
0: Sama Swiss dan Kolombia.
1: Ih, gue Kolombia deh. Iya, gue Kolombia aja.
0: Lo kenapa? Karena warna negaranya.
1: Enggak. Biar ada Amerika Selatannya. Kan kalau Swiss Eropa kan. Maksud gue kayak udahlah ke Amerika Selatan dulu gitu. Karena gitu. Portugalnya udah kalah gitu. Jadi kayak ya udah Kolombia deh gue.
0: Betul. Bahkan di dekat rumah gue itu mau ada nobar.
1: Wih.
0: Iya, jadi ada kayak apa sih namanya ya?
1: Tenda.
0: Iya, bukan ya kayak plaza gitu loh dekat stadion utama si Kota Bekasi itu Candra Baga itu ada ada kayak plaza Patriot gitu. Itu nanti orang warga yang mau nobar boleh ke situ katanya.
1: Oh, katanya lu juga mau bagi-bagi es teh ya di sini. Banyak banget dong.
0: Enggak ada di situ.
1: Enggak ada benefitnya buat lu juga.
0: Ntar gue ditipukin sama pedagang sana lagi. Lu ngapain bagi-bagi, gue mau dagang gitu lagi.
1: Tapi kita mau lihat dulu hasil vote-nya. Kalau dilihat di Instagramnya @produfmjkt ternyata 50-50. Jadi antara yang tetap masih nonton dan akan nyari negara jagoan lain sama yang udah males. Jadi hasilnya 50-50.
0: Iya, 50-50 ya.
1: Di WhatsApp ada gak?
0: WhatsApp nggak ada.
1: Oh, pada request ya?
0: Iya, di WhatsApp nih.
1: Tapi
0: kayak
1: request.
0: Seri-seri ya, halo kamu request nggak? Nggak boleh. Terus lagi, halo penyiar ya. Produk Jakarta. Nih, saya Nino di Jakarta Timur mau request dong. Nanti malam requestnya.
1: Iya
0: ya.
1: Lagi.
0: Jadi nggak gue bacain deh kalau dia nggak ikutan komen gitu. Jadi ya gitulah ya. Jadi 50-50 ada yang masih mau lanjut nonton, ada yang enggak. Tapi yang jelas mungkin masih banyak yang berharap sama Argentina kan malam hari ini.
1: Oh iya.
0: Betul. Untuk pertandingan di babak 16 besar, nanti perempat final baru ada lagi tuh pertandingannya gitu. Perempat final tuh nanti Prancis ketemu Maroko, Spanyol ketemu Belgia, Norwegia ketemu Inggris.
1: Wow, gitu. Mantap tuh Norwegia Inggris
0: iya,
1: tuh. Terus pasti Mariana akan bingung. Enggak deh Norwegia tetap.
0: Iya. Gue jujur pengen nonton banget sih, bukan pengen nonton. Jadi kayak
1: Prancis
0: sama Maroko sih.
1: Oh.
0: Soalnya Prancis gue juga suka, Maroko juga kemarin oke punya gitu. Oh. Jadi
1: gue
0: penasaran.
1: Gue
0: enggak
1: tahu, gue ntar nunggu final aja lah. Dukung yang mana? Karena gue enggak tahu.
0: Lu juga
1: mau gue dukung.
0: Video juga lu dukungnya di titik terakhir kan?
1: Iya.
0: Yang udah gue banyak gitu
1: kan. Yang udah babak kedua lagi.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena risiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Aldi Maldini, biar aku yang pergi.
1: Aldi Maldini tetap otaknya di image gue adalah kau bidadari
0: junior,
1: jatuh
0: ya.
1: Dari surga CGR.
0: CGR, padahal kan di kehidupan sekarang dia udah dewasa. Iya kan, terus mantan-mantannya juga kan oke-oke.
1: Kenapa yang diinget harus mantannya sih? Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu.
0: Yeah. Tapi kalau yang satu ini juga mantan dari Baskara juga oke banget. Gue lagi tergila-gila sama pesonanya Sherina Munaf. Sebenarnya dari dulu ya, dari zamannya.
1: Dari zaman dia nyanyi jagoan.
0: Dari cilik jagoan segala macam, gregetan tuh udah emang cantik kan. Ini lagi jadi topik juga, jadi FYP. Tadi nongol juga di FYP gue. Dia satu event bareng sama Lisa Blackpink.
1: Bahkan dia ke backstage-nya tempat nunggunya Lisa.
0: Betul.
1: Katanya.
0: Dan ini kan kalau enggak salah brand make up ya. Iya, brand make up. Gue enggak tahu ini kayaknya lagi di Thailand ya.
1: Gua
0: atau di negara mana, iya. Cuma si Sherina juga lewat si red carpet-nya. Terus banyak yang komen, ini pesonanya Sherina tuh enggak kalah sama Lisa gitu. Maksudnya lo tetap jadi bintang juga di situ. Yeah. Karena kan undangan juga kan, dia mewakili istilahnya public figure atau selebriti Indonesia gitu. Jadi kayak iya sih enggak ketutup. Biasanya kan kadang-kadang kalau ada Lisa atau ada siapa kan kayak artis yang lain kureng gitu kan. Yeah. Ini enggak, Sherinanya malah stand up banget, cantik banget cuy.
1: Makasih.
0: Pakai baju Sherina. Sherina, Sherina.
1: Iya. Mikir kan lo mikirnya mau siapa?
0: Aduh, pokoknya cantik lah si Sherina ini ya.
1: Tapi keren sih, maksudnya Sherina itu kalau dari kecil ya gue lihat dia tuh kan kayak serba bisa ya. Dia bisa nyanyi, dia acting. Bisa main musik, dia bisa acting, dia bisa wushu dulu.
0: Betul.
1: Terus dia bisa
0: komposer juga.
1: Macam-macam deh. Jadi gue ngelihat Sherina tuh kayak sisi feminimnya ada, tapi sisi boyishnya juga ada gitu.
0: Betul.
1: Jadi keren aja, dia mau gaya tomboy, mau gaya seksi, mau gaya feminim tuh kayak ya dapet bisa aja semuanya.
0: Apalagi kemarin gue ngeliat postingan yang ini nih, yang foto dia
1: di piano.
0: Iya, piano. Wih, gile. Nggak tahu lagi deh tuh.
1: Itu harusnya pas sudah posting foto gitu kan, kalau Sherina keren ya. Kalau gue posting foto depan piano, back soundnya piano.
0: Lagunya bang Oma.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Taylor Swift with Love Story. Akhirnya dia juga sudah
1: menikah
0: dengan Travis, teman berdua. Di mana ini lagi baru nikah beberapa hari ya. Langsung ada rumor kalau Taylor Swift hamil, teman berdua.
1: Oh, dikabarkan Taylor Swift hamil. Tapi ini betul. Rumor ya, maksudnya betul. belum jelas ini iya. Gosip
0: tapi
1: aja
0: udah, atau udah gimana? Udah jelas, katanya ini adalah salah satu akun yang memang parodian gitu loh. Terus suka ngasih berita satir segala macam dan kayaknya emang itu bukan berita benar alias hoax teman berdua. Jadi kayak ini lagi hari bahagianya Taylor Swift sama Travis nih gitu. Jangan nyebar yang enggak-enggak aja gitu. Iya. Kalaupun iya ya, kalau di sana kan ya biasa aja kan, enggak apa-apa gitu kan. Kalau di sini mungkin tabu gitu kan. Cuma kalau lagi highlightnya pernikahan ya udah. Kemarin kan nikahnya belum lama ya, beberapa hari yang lalu.
1: Hari Jumat. Minggu, bukannya Minggu ya?
0: Jumat.
1: Oh Jumat.
0: Jumat tanggal 4 waktu Indonesia.
1: Berarti gue telat.
0: Lu gak datang sih, kalau gue kan datang kemarin.
1: Enggak lah, masa gue datang? Gue gak diundang. Lagian kalau diundang juga gue bingung amplopnya gimana. Berapa?
0: Gue bukannya ada sup-sup gak ya?
1: Ada kambing guling katanya.
0: Aduh. Sih. Aduh, jadi si ramenya gara-gara itu si akun yang enggak bertanggung jawab itu kayak ngasih foto USG gitu, kayak USG kan pribadi ya, private ya, kayak lu siapa ya, men, share-share aja gitu.
1: Besok-besok kalau bikin rame jangan USG, USB.
0: Apalagi udah jadul banget di USB udah enggak bisa tuh sekarang ya. Masih bisa cuma kayak
1: bisa.
0: Ya,
1: gitu. Di film-film masih ada kok buat mindahin file kalau lagi deg-degan gitu. Terus mindahin file
0: pakai USB. Aduh, berarti kan dia udah nikah ya. Takutnya kan intensitas untuk konser segala macam tuh udah berkurang gak sih?
1: Enggak,
0: apa masih tetap ya? Kan kadang-kadang penyanyi gitu kan, kalau penyanyi atau aktris kalau udah menikah tuh kayak lebih dikurangin gitu kan untuk manggung segala macam.
1: Ya
0: gitu.
1: Enggak sih kayaknya. Kalau menurut gue kalau penyanyi-penyanyi luar walaupun udah menikah dia akan tetap produktif, kayak mungkin ada masa hiatusnya kayak misalnya siapa Beyonce kan ada masanya dia hamil melahirkan terus pasti hiatus dulu gitu. Terus kayak kemarin Rihanna juga
0: Rihanna lama banget tuh dia.
1: Rihanna lama banget emang gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya nanti Taylor Swift tiba-tiba hamil melahirkan ya pasti dia akan hiatus dulu gitu. Emangnya artis K-pop aja yang bisa hiatus? Taylor Swift juga bisa kan gitu.
0: Kalau
1: K-pop keseringan hiatusnya.
0: Hiatusnya sebulan sebulan, setahun, dua tahun hiatus sebalik lagi.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Buat yang idol K-pop yang cowok kan kayak pasti ada wamilnya kan.
0: Aduh, jadi gitulah
1: ya, pokoknya
0: selamat ya,
1: selamat berbahagia Taylor Swift, sakinah
0: mawaddah warahmah.

0: 100 FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Green Day, wake me up when September ends.
0: Yes.
1: Masih bulan Juli, baru juga mulai.
0: Belum, September belum. Iya. Tapi gue jujur pengen buru-buru akhir tahun aja gitu.
1: Ya Allah, cepet banget sih, sabar dulu napa.
0: Pengen cepet-cepet, nanti kan Ramadan kalau gak salah udah Februari-Maret kalau gak salah. Iya kan?
1: Oh iya?
0: Tahun depan tuh iya, lebih cepet lagi. Lebih cepet lebih baik.
1: Pengen cepet-cepet ini doang, THR kan?
0: Iya, pengen dapat uang kaget lagi.
1: Uang kaget tapi kan pengeluaran kaget juga.
0: Ya gak usah belanja, udah simpen aja.
1: Aduh, tapi ya nikmatin aja dulu lah. Jangan terlalu pengen apa-apa serba cepat,
0: Betul.
1: Yang ada dibikin enjoy aja dulu.
0: Iya, nikmati hari ini di tanggal kembar. Siapa tahu ada ya keperluan atau kebutuhan yang pengen lu beli. Siapa tahu hari ini lagi diskon kan.
1: Coba dicek-cek.
0: Ya beneran ya. Lu lagi pengen butuh ya. Jangan yang kayak lucu-lucu gitu.
1: Gue tadi agak kaget pas check out tas itu.
0: Yeah.
1: Jadi pas gue lihat kok harganya jadi turun 50.000 nih. Ternyata di opsinya itu diarahin ke PayLater supaya harga lebih murah.
0: Terkecoh tuh
1: ya. Gitu. Jadi gue kayak pas lihat, loh kok murah banget harganya jadi beda 50.000 kan lumayan ya.
0: Betul.
1: Terus pas gue lihat oh ternyata diarahin ke PayLater supaya lebih murah. Nah, kalau gue balik ke opsi bayar pakai Kris atau pakai apa
0: ya normal-normal aja.
1: Bayar transfer gitu ya, itu harganya tetap gitu. Jadi ya maksudnya PayLater juga pasti ada plus minusnya kan. Kalau emang lo lagi butuh banget dan emang budgetnya lagi gak ada, ya gak apa-apa pakai PayLater, tapi jangan lupa dilunasin gitu.
0: Itulah pokoknya, selamat berbelanja buat hari ini yang lagi belanja, teman-teman berdua ya. Dan sekarang kita mau ngasih tahu juga kalau sebentar lagi maghrib. Hari ini maghribnya jam 17:54 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, nanti habis maghrib kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hey, tunggu dulu. Mau kemana sih?
1: Enggak gitu tadi nadanya.
0: Gimana coba?
1: Hey, tunggu dulu. Fals banget, enggak tahu nadanya kemana.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin tunggu ya mungkin lagi pada sabar-sabar aja teman Prodo, buat lu yang mungkin lagi kena macet. Jam-jam segini kan jam-jam rawan. Hari ini hari apa sih?
1: Selasa.
0: Oh, gue kayak kira hari ini hari Rabu.
1: Pengen banget hari Rabu, sabar napa?
0: Tapi tadi kan ada tamu dari India. Biasanya kan kalau tamu-tamu hari Rabu ya. Ini hari Selasa lo tumben.
1: Tapi emang biasanya segala sesuatu yang terjadi yang kadang-kadang tidak diduga tuh seringnya di hari Rabu.
0: Tengah-tengah ya? Minggu. Iya. Apalagi sekarang kan ASN beberapa kantor Jumatnya pada WFH tuh kan ya. Udah aja tuh di tengah-tengahnya tuh ya setelah satu Rabu deh tuh.
1: Iya, berarti mungkin karena ada yang banyak Jumat WFH, jadi ke tidak terdugaan itu terjadi di Selasa.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas Tema Pro 2 sore ini bersama dengan Bribka Satria dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Desi dan juga Fajar. Selamat sore teman Pro 2. Pada kesempatan sore hari ini saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di dua titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini dari arah Exit Tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Cawang nampak cukup ramai, terjadi antrean kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover pun juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat cukup banyak truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang memang cukup mendominasi pada sore hari ini. Bagi Anda para pengendara, mengingat untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti mulai diberlakukan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Desi dan juga Fajar.
0: Terima kasih Bribka Satria atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Masih kena macet. Sabar ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bernadia.
0: Kata mereka ini berlebihan.
1: Emang segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya? Emang harus yang secukupnya aja. Ya kan?
0: Betul, setuju gue. Jadi kalau kita makan, makannya kebanyakan itu juga gak bagus kan?
1: Betul.
0: Jadi mager, jadi ngantuk.
1: Tapi kalau makanan gue gak datang-datang, kayak lama banget, kemana aja.
0: Nah, kalau makanan yang gak datang-datang, itu yang dagangnya berlebihan tuh.
1: Gak kasih, masih rame di bawah. Ada apa? Tanggal segini kok masih rame aja?
0: Ya, masih tanggal muda lah. Tanggal kembar, kalau tanggal kembar kan di kantin kita diskon.
1: I wish.
0: Aduh.
1: Udah siap ya buat nonton?
0: Udah siap belum? Gue sih udah siap ya. Jujur, gak tau deh gue bangun apa enggak ya. Takutnya kan
1: jam berapa sih?
0: Jam 3 pagi.
1: Di mana? Di mana? Mana lawan mana? Prancis.
0: Di Prancis. Di
1: Prancis kan.
0: Prancis lawan Maroko. Nanti malam terus lanjut lagi itu tanggal 11-nya.
1: Sorry.
0: Prancis lawan Maroko bukan sekarang. Sorry salah. Argentina jam 11. Sorry.
1: Ah, jam 11.
0: Iya, jam 11 malam ini.
1: Oh.
0: Iya, okay. Sama Mesir.
1: Iya.
0: Terus paginya jam 3 pagi baru Swiss sama Kolombia.
1: Oh.
0: Nah, gitu. Itu gue baca tadi perempat final. Iya, perempat final perempat udah kan rilis jadwalnya.
1: Tapi kan baru segitu doang tadi.
0: Iya, belum semua masuk nunggu ini nih,
1: nunggu Argentina, Mesir, Swiss sama Kolombia.
0: Iya.
1: Kayaknya akan jadi pertarungan antara Argentina Kolombia deh.
0: So tahu. Iya.
1: So tahu aja gue.
0: Iya sih.
1: Iya kan. Enggak apa-apa dong.
0: Iya, siapa tahu kan Messi ngikut Ronaldo.
1: Tapi emang dari kemarin sangat tidak terduga ya, maksudnya dari Neymar. Terus ke Ronaldo.
0: Iya.
1: Kita tunggu nih Argentina.
0: Iya, siapa tahu kan kita enggak tahu.
1: Ngareng gue Mesir aja deh. Labil enggak tahu. Enggak mengingat dari kemarin sangat tidak terduga, kayaknya ini akan jadi pertandingan tidak terduga juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya. Pokoknya informasi lebih update tentang Piala Dunia itu pokoknya lengkap ada di rri.co.id.
2: Kamu masih dengerin Sore

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baik Firsa saja.
1: Besari.
0: Peluku untuk pelikmu
1: benar. Yeah, yeah.
0: Firsa Besari selain musisi juga dia kan aktif suka berpetualang ya.
1: Berpetualang gak tuh.
0: Sering warawiri ya.
1: Weh gak tuh.
0: Ya kan musisi biasa gitu kan, manggung yeah. kemana-mana. Pasti kan juga naik pesawat kalau daerah jauh gitu kan, keluar yeah. kota segala macem.
1: Terus kenapa?
0: Terus ini ngomongin keluar kota, ini bakal ada bandara baru nih di Indonesia.
1: Bandara apa?
0: Bakal ada 39 lokasi bandar udara baru. Lu bayangin, berarti mungkin salah satunya nanti ada di Bekasi ya.
1: Ngapain? Dari Cengkareng ke Bekasi mau naik turun lagi. Muter-muter dong.
0: Dari Halim ke Bekasi, gak ada 10 menit turun lagi. Deket banget lagi sama rumah gue.
1: Itu baru apa landing baru take off udah landing. Gimana sih?
0: Gak tahu sebelah mananya lagi. Yang pasti mungkin ada daerah-daerah yang selama ini mungkin susah dijamah kali ya. Mudah-mudahan nanti bakal ada bandara yang lebih proper gitu kalau pengen keluar kota.
1: Mudah-mudahan
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Apalagi nih buat yang sering pergi-pergi.
0: Iya.
1: Ya kan? Itu
0: kerja,
1: pasti kan
0: lumayan luar kota.
1: Berguna banget tuh.
0: Gitu. Pokoknya semoga lancar dan semoga itu tadi dengan adanya bandara-bandara baru, wisata di daerah tersebut pun juga bisa meningkat gitu.
1: Amin.
0: UMKM-nya juga banyak yang beli gitu.
1: Amin.
0: Turis-turisnya makin banyak gitu.
1: Amin. Ya Indonesia makin oke lah pokoknya ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu kita mau cabut karena udah hampir jam 7, bentar lagi ada music live chat barengan Edit sama Dave dan hari ini tamunya spesial ada Kak Usi Sulistiawati.
0: Yes, dia pakai parfum apa ya hari ini ya? Soalnya kan dia wangi banget, koleksi juga kan.
1: Si sotoy. Terus
0: gue pengen agak-agak si pas dia lewat gue pengen wangi apa nih
1: si
0: gitu.
1: Si sotoy. Yaudah, udah, pokoknya tungguin ya. Kita cabut.
0: Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini. Ada di sini.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Red Velvet secara resmi mengumumkan comeback yang telah lama dinantikan dengan merilis teaser pertama untuk mini album musim panas terbarunya, Velvet Summer. Grup ini akan kembali pada 3 Agustus mendatang, menandai perilisan pertama mereka sebagai grup lengkap dalam lebih dari 2 tahun.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Khalid baru aja mengumumkan jadwal Asia Tour berjudul It's Always Summer Somewhere di beberapa negara Asia teman Pro 2. Namun sayangnya masih belum ada nama kota Jakarta di dalam jadwal Asia Tour dari Khalid tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Erling Haaland resmi menyusul rekor Mbappe dan juga Lionel Messi dengan mengoleksi 7 gol serta setelah mencetak brace yang membawa Norwegia menyingkirkan Brazil dan lolos ke babak perempat final. 3 pemain dengan torehan 7 gol di satu edisi Piala Dunia jadi catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan klasemen resmi pencetak gol FIFA, Mbappe masih berada di posisi teratas dengan mengoleksi 7 gol dan 2 assist.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Nggak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul
1: langsung
0: banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, yes, semua Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistiyawati.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Datang lagi ke sini.
0: Setelah berapa lama ya?
2: Berarti? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan. Kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
0: Iya benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal
0: 7,
2: bulan
0: 7? Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini, bener.
0: Tapi gimana, apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.

0: Maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena yeah. mampet kan,
1: yeah.
0: gak enak kan tadi nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
2: Gak enak banget sih. Wah, agak susah sih, 12 padahal. Kilo lari.
1: Gokil.
2: Berarti kalau kemarin yang event, apa namanya?
1: Jakim.
2: Ya, itu ikut juga?
0: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Cuma 10.
0: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar-benar.
0: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Iya, pemanasan.
2: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
0: dong. Kalau 42?
2: Itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
2: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
0: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
2: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar, benar.
2: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
2: apalagi
1: itu,
2: yang
1: itu.
2: Lari panjang gitu.
0: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
2: Ngobrol sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
2: Dengerin ada podcast?
0: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
0: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
2: Iya, wow.
0: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari lari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
2: Nah.
1: Kita nih mungkin buat memulai gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
1: Oke.
0: Kalau enggak ada program juga aku males.
2: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan program, ada yang pengen kurus, ada yang
0: enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun enggak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, enggak ada program tetap lari gitu.
1: Benar.
2: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
0: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa.
0: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5
0: bulan 6 bulan untuk latihan gitu.
2: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, pas bener. Jadi sayang juga sih.
1: Iya, bener.
2: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Bener. Iya.
2: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
0: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya?
0: Sangat lama.
2: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang temen lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, Oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu.
1: Oh, oke.
0: Kok gitu. Terus kadang

0: Karena kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh apa kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opix, aku nanya sama Andika. Dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia. Gitu kan.
1: Takutnya ada apa gitu.
0: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
2: Iya, benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan kata dia.
3: Benar.
0: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
1: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
0: Megang mic.
1: Sampai lupa megang mic sama produser.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
1: Bener.
0: Awalnya kan aduh mas pas sudah megang mic nggak boleh lepas.
1: Oh, adik juga ya.
0: Adik juga ya, kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya terus. Tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
1: Oh, udah lupa. Sampai menyanyiin juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu Mbak Dua ya?
3: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
3: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Uce.
2: Hai, halo. Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Sedihnya tuh. Mumpung lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah. Ya kan, nyerah. Nah, ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, iya.
2: Iya. Iya, udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh. Langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah. Dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Heeh, pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya? Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: apa lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu kan
1: juga.
2: Harusnya kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada misalnya yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh. Enggak
1: aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Nah, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya. jadi kan, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cucuk gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu, aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Iya. Udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Banyak. Lumayan.
0: Benar.
2: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia
2: ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini sih.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project. Benar.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau nyetir.
1: Iya benar.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, sama bro dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu yes. terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya, menurutku, lebih menantang nyanyi
0: lah
1: ya.
0: Benar-benar, ya. Okay. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kupilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Udah susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya,
0: belum klik gitu ya.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget.
1: Itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan, bener kan?
1: Sentuh doang. Gitu. Jadi, aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program gitu. Jadi kayak harus oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, udah. Bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Naiki lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Makasih. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada, sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, di behind YouTube the scene. Kan? Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video kayak, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting kan. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan. Enggak ditonton kan sebenarnya gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin kok.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya benar.
1: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Ya ampun.
2: masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal kau sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kau sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman
1: ya?
0: Dong. Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama kau sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke.
0: Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk kau sih.
2: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Hmm. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak. Terus sisa 3. Terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang. Karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya, gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, kasihan.
2: Ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Tapi positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: gunung. Serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya, sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti
2: ya? Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari, tapi cuman gitu doang. Kayak cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget?
2: Enggak pernah
1: juga?
2: Enggak, aku gak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu, lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak asbun ya? Selanjutnya tadi, jalan-jalan atau beli barang?
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya.
0: Iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: sih, kurang agak kurang gitu.
1: Oke.
0: Benar.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Gitu loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan?
0: Bener.
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Jadi
2: kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya benar. Iya makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Aduh udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi
2: Iya, karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar hari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih pernafasan bener-bener.
1: Oke nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Aman. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya,
1: atau
0: bener.
1: Tour.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih
2: gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube
2: ditonton.
1: Ya.
2: Okay.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja.
0: Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagram-nya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Ini banget lah pokoknya followers-nya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: you go. Oke, before you go, Luis Capaldi jadi lagu pertama di malam hari ini, teman-teman berdua.
1: Malam hari ini, aduh, biasaan lu. Malam hari ini masih teman sama Ede dan juga Davi, teman berdua. Kita bakal seru-seruan seperti biasa tentunya.
0: Betul.
1: Dan pokoknya nanti buat lu semuanya pengen join dah.
0: Benar. Karena kita bakal update-update info yang ter-up to date biar kamu enggak ketinggalan gitu ya, teman berdua.
1: Betul. Dan nanti jam 10 lu juga bisa request, kita bakal play requestan lu semua di malam hari ini tentunya.
0: Dan pengen nge-spill juga belanjaan di hari ini karena 77 bisa langsung merapat juga di 0811-800-105.
1: Atau bisa lo upload story habis itu tag ke kita ya di @produfmjkt tentunya.
0: Kita pengen lihat kamu konsumtif.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya. Kalau gitu langsung aja lagu kedua untuk di jam 8 ini ada Tak Lagi Rindu dari Melissa Hart. Kembali.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id.

0: Tosi FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, selamat datang lagi. Jangan malam, jangan kalau malam-malam ya. Masih bareng sama gue, Edi dan juga Davi.
0: Yes, kita masih nemenin kamu teman berdua. Dan pastinya nih, kita pengen update dulu info cuaca buat besok ya gimana sih?
1: Yo, biar lu udah prepare dari malam hari ini ya. Biar besok pagi tuh gak kedebak-debuk gitu.
0: Tapi kayaknya harusnya aman aja sih.
1: Iya besok. Sih, benar-benar. Karena besok itu cerah berarti ya untuk wilayah Jakarta ya.
0: Iya lagi, karena hari ini, akhir-akhir ini alhamdulillah lagi pada cerah semua
1: bener,
0: ini gue lihat juga Rabu 8 Juli besok ini bakal cerah di semua wilayah Jakarta teman bro.
1: Jadi lu mungkin ya bisa sedikit bersantai ya.
0: Ya.
1: Gak perlu repot-repot, tapi alangkah baiknya prepare ya. Gitu kan.
0: Betul.
1: Karena nggak ada yang tahu tiba-tiba misal besok hujan gitu kan, hujan duit.
0: Amin, hujan duit sih amin ya. Gue pengennya hujan duit, tapi jangan duit koin ya.
1: Aduh sakit.
0: Oke deh kalau gitu aman aja teman bro dua, tapi boleh update kira-kira cuaca di dekat rumah lo gitu ya seperti apa. Di 08 11 801 05.
1: Yes.

0: Langsung FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam masih ditemenin sama Edi dan juga Davi ya di malam hari ini.
0: Nah, ini tadi malam ya bola ini makin tidak masuk akal, tidak masuk akal.
1: Aduh, jangan sedih ya Bang Dodo ya.
0: gue jujur sedih sih karena gue dukung Ronaldo.
1: Benar-benar.
0: Portugal sebenarnya sih.
1: Iya, sebenarnya kita mungkin sebagai penikmat sepak bola agak sedih juga ya, salah satu GOAT di sepak bola Ronaldo yang gagal akhirnya mengangkat Piala Dunia tahun ini.
0: Iya lagi, dan gue lihat juga tuh live-nya Speed ya,
1: dia sampai nangis.
0: Nangis coy, beneran. Dan bener, dia sempat ini loh, tiket apa pesawatnya tuh sempat gak jadi berangkat.
1: Oh iya.
0: Iya. Terus akhirnya dia sampai bela-belain kalau nggak salah dia naik private jet atau apa gitu. Gue lupa, pokoknya dia sampai beli tiket lagi gitu.
1: Gokil ya, demi melihat Bang Ronaldo.
0: Gagal lagi. Aduh, sakit hati sekali. Tapi ya ini fansnya Messi semakin seneng lagi gitu.
1: Bener, karena Argentina masih ada chance ya, karena dia baru main nanti malam nih jam 11 lawan Egypt.
0: Betul. Kalau gitu ya kita lihat aja ya seperti apa tuh Mambro 2, apakah aman atau jangan-jangan harus pulang gitu ya.

0: 99.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini ya.
0: Dan kita masih ngomongin soal lagu-lagu yang enak pastinya teman berdua yang ada di dalam playlist. Tapi kita pengen nge-spill salah satu penyanyi yang lagunya enak banget.
1: Iya. Yeah.
0: Yang katanya bakal datang ke Asia
1: deh. Seru ya. Ini ada seorang penyanyi yang jujur gue selalu suka dengerin lagu-lagunya ketika malam sih.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Kayak enak banget, cocok banget vibes-nya kalau malam-malam.
0: Cocok banget. Kalau gue ada satu lagu American Dreams itu cocok banget dinyanyiin kalau lagi sunset.
1: Ah, enak iya banget. Lagi. Bener.
0: Ya itu adalah Halid.
1: Yes.
0: Nomor 2 yang betul. Katanya bakal ke Asia, tapi apakah Jakarta masuk ke line up? Nanti kita bakal bahas di jam 7.
1: Salah dong. Jam 9 dong.
0: Oh iya, di jam 9. Oke, deh kalau gitu.
1: Ya deh, teman-teman, pokoknya tungguin aja. Kita balik lagi setelah yang satu ini.
0: Betul.

0: Closing my van, bro, what you got in the mother break up?
1: Your ada kangen dari Hanindia.
0: Betul.
1: Semakin rindumu
0: semakin membuatku
1: tak percaya. Tak percaya. Salah.
0: Berdaya.
1: Asik. Yeah. Selamat malam, tuan perempuan. Kembali lagi di Jangan Malam tentunya. Masih bersama yes. kita di jam 9 malam hari ini.
0: Lay down moon. Kita nemenin kau teman bro dua.
1: Yeah, karena kita mau ngomongin soal salah satu penyanyi jazz. Bukan deng. Bukan jazz ya.
2: Tapi sebenarnya penyanyi yang kita pengen ngomongin deket juga sama jazz.
1: Oh iya benar sih.
2: Enggak juga sih.
1: Enggak sih.
2: Enggak.
1: Ya mungkin dia dengerin jazz.
2: Ya mungkin.
1: Anggap aja ya.
2: Mungkin dia punya Honda Jazz.
1: Aduh. Si ada. Karena titiknya juga dicongkelin ya.
2: Kayaknya apa namanya hoaxnya sampai sana juga. Ya.
1: Aduh, kok bisa gitu ya?
2: Tapi di sana nggak ada huruf A-nya.
1: Oh iya, apa iya?
2: Kan jazz kan kalau di sini. Oh, ada di sana. Ada tapi di fit kan kalau di sana tuh di I-nya ya. Sebenarnya berarti si batunya itu bukan untuk di jazz yang A-nya tapi di I-nya.
1: Di I-nya, di J-nya.
2: Oh, di J-nya.
1: Di J-nya.
2: Oh iya benar. Oke.
1: Karena kita mau ngomongin soal jazz, kita mau ngomongin soal Halid.
2: Halid jauh. Jadi Halid baru aja ngumumin Asia tournya dia.
1: Iya, yeah, it's always somewhere ya.
2: Yes.
1: Asia tour di tahun ini.
2: Dan ini ternyata surprisingly Jakarta di skip.
1: Wow, so far sih masih belum ada jadwalnya ya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau kita lihat kan kayak di Singapura, terus di mana lagi dia? Manila ya.
2: Dia pokoknya di 24 November ada di Singapura, terus Bangkok, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Taipei, Kuala Lumpur. Beneran Indonesia
1: Kuala
2: di
1: Lumpur.
2: Skip.
1: Karena abis itu ke Depok.
2: Oh, wow. Ke kopi apa? Kopi apa tuh namanya?
1: Apa?
2: Aduh.
1: Kopi apa?
2: Kebagi kopi.
1: Kebagi kopi.
2: Bagi kopi Depok. Ya, tapi ya menurut gue enggak tahu ya kenapa kok bisa gitu. Indonesia di skip padahal kayak manifesting banget gitu.
1: Iya kan? Maksud gue kayaknya juga di Indo yang dengerin Halid juga banyak kan.
2: Banget coy. Gimana
1: juga
2: sih?
1: Juga The Weeknd kan udah rame banget ya.
2: Iya.
1: Ya mungkin ini genrenya juga mirip-mirip lah sama The Weeknd, Halid walaupun lebih apa ya, kayak bahasa gue adalah Halid adalah soft boy-nya The Weeknd.
2: Iya. Iya kan? Kalau gue bilangnya lebih indie dikit.
1: Iya, benar. Benar.
2: Enggak lebih nge-pop ya.
1: Iya,
2: tapi ya kita tungguin aja siapa tahu nanti ada pertambahan apa namanya jadwal gitu yang kita enggak tahu tuh bro dua.
1: Betul. Ya, kalau lo emang pengen banget ya lo coba DM dah Halid dah.
2: Iya, komen-komen aja deh di
1: bawah. Komen aja. Di spam aja. Brokerto. Kok Brokerto Jakarta maksudnya?
2: Depok tadi ya atau Bekasi deh, mana deh?

terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam. RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ada David dan juga Edit, temen lo di Jaga Malam tentunya di malam hari ini ya.
0: Teman Pro 2, kita pengen ngomongin soal salah satu event yang bakal ada di Jakarta nanti.
1: Apa tuh?
0: Gue lagi nungguin banget Lalala Fest lagi.
1: Wah iya, lagi kacau sih. Gue gak tahu, kayaknya salah satu event yang gesternya paling best adalah Lalala.
0: Tahun ini iya, jujur gue akuin. Karena sih, mungkin gue bias banget ya, gue suka banget sama Rex Orange.
1: Bener.
0: Dan Rex Orange bakal main di sana gitu.
1: Bener, tapi selain Rex Orange juga, maksudnya nama-nama lain juga gede kan. Ada Hon.
0: Oh iya, ada Hon.
1: Ada
0: Codeline
1: juga, yang ini Steve jadi tour Lacy terakhirnya ya. Steve Lacy juga ada gitu kan.
0: Iya bener.
1: Kalau kemarin kan kita, weekend kemarin udah ada Nicky ya di Prambanan Jazz.
0: Betul
1: ya. Rame juga.
0: Rame juga tuh.
1: Itu katanya udah sampai bawain 20-an lagu.
0: Wah gila, 20-an lagu.
1: Gokil
0: ya
1: sih. Gokil sih.
0: Dan

0: ya akhirnya head to head tuh pokoknya Ramadan Jaya sama Lala. Tapi Lala menurut gue lebih gede sih.
1: Iya bener. Gue tahun ini kacau banget sih. Konser-konser sih kacau banget, festival-festival ya.
0: Gue sih datang ya di Day One ya, insya Allah. Apa namanya, udah secure tiket ya, tinggal ya dijadiin hari H-nya insya Allah, amin.
1: Oh, kapan sih dia? Gue lupa lagi.
0: Dia tanggal 23 Agustus. Sorry, 22 hari pertamanya, 23 hari keduanya, Agustus 2026.
1: Oh, bulan depan ya.
0: Yoi.
1: Bentar lagi bro, gak kerasa sih.
0: Lagi.
1: Gak kerasa sih, jujur. Gokil.
0: Pokoknya 22 backup gue siaran lah. Gue gak mau siaran.
1: Udah hari apa ya?
0: Hari itu gue gak mau siaran sih.
1: Gue gak mau siaran.
0: Gak. Kita semua gak mau siaran.
1: Aduh.
0: Gimana nih teman-teman, ada yang ikut gak? Kalau ada yang ikut coba kasih tahu kita di 0811 800 105.

0: Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih ditemani sama kita berdua, masih ya di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi, malam-malam gini ya. Itu sebenarnya paling enak udah rebahan sih jam sejam segini ya.
1: Bener, udah rebahan. Atau mungkin kalau ya lu yang belum makan, makan bener dulu. Ini jam-jam enak buat makan sebenarnya.
0: Bener sih.
1: Kita udah makan ya.
0: Yoi.
1: Aduh, lu makan pakai nasi dadar.
0: Bener, nasi dadar oke sih.
1: Gua bubur ayam malam-malam gua.
0: Waduh, tumben banget lo beli bubur.
1: Gak tahu tiba-tiba ya, tadi pengen sih.
0: Bener sih, tapi tadi katanya lu ini ya, pas pesen bubur sambil dengerin apa lu katanya?
1: Apa emang?
0: Ini, aplikasi apa?
1: Oh, karena tadi gue lagi pengen dengerin di motor kan gak ada radio ya.
0: Iya benar.
1: Jadinya gue dengerin pakai aplikasi RRI Digital.
0: Oh, benar-benar.
1: Bisa yes, langsung di download di App Store dan juga di Play Store ya.
0: Iya, karena simpel banget ya. Maksudnya kalau lu masih mobile banget orangnya, apalagi mungkin suka touring pakai motor.
1: Yes.
0: Tapi pengen dengerin radio, nah, ya Pro 2 FM terutama
1: bisa
0: di aplikasi itu ya.
1: Lu orangnya mobile banget kayak Cars gitu ya.
0: Waduh, mobil.
1: Lu orangnya mobile. Ya pokoknya langsung aja di download sama Pro 2 karena yes, di sana ada live chat yang bisa kamu ikuti join juga.
0: Seru-seruan
1: gitu ya
0: di sana ya.
1: Betul banget sama Pro 2. Dan pastinya kalau misalkan kamu lagi nyetir, ada satu lagu yang cocok banget buat kamu habis ini.
0: Apa tuh?
1: Ada Cars Outside dari James Arthur.
0: Ini dia.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Salam FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ya, buat lo semua teman Radio 2, malam hari ini ingin request lagu, lo boleh banget ya langsung merapat bareng sama kita.
0: Betul, tapi nanti di jam 10 ya teman Radio 2. Jangan pastiin aja ikutan dulu di 0811 105 atau bisa ke Instagram juga di @radio2fmjkt ya.
1: Yoi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cosmo FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yoi, sekarang kita bakal ngeplay di kuasa lo semua di malam hari ini, teman berdua.
0: Betul banget ini teman berdua. Jadi langsung aja ini yang pertama ada Bahrum katanya. Kenapa tuh? Apa kabar Kak Davi, Kak Edit? Baik.
1: Luar biasa.
0: Katanya mau request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Boleh, okay. boleh. Dan salam spesial pastinya buat Aca Cantik.
1: Alright. Lanjut deh.
0: Terus abis itu ada Anwar dari Tangerang mau request lagunya Die For You dari The Weeknd.
1: Oh, mantap.
0: Dan ini ada Zaki yang mau request lagunya Die Die dari Shakira tapi belum ada nih.
1: Aduh. Boleh yang lain ya, kita tungguin. Betul. Buat Zaki ya, ditungguin sampai jam 11 masih lama nih.
0: Kalau gitu Jaga Terasa langsung sama Cipta, let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Make You Mine dari Public Tomah Berdua di Sosum FM Berdua Jakarta.
1: Jadi gue langsung ingat zaman-zaman era 2017 ya dia.
0: Segituan tuh.
1: Iya kan? Ini zaman-zaman apa 20 ya?
0: Coba bentar ya. Gua Make You Mine itu.
1: Ini zaman COVID enggak sih?
0: Iya, ding.
1: 20 berarti.
0: Public ya. Iya, ding.
1: Public Make You Mine.
0: Apa sebenarnya lagunya udah bentar ya gue cek
1: dulu. Udah lama
0: dulu.
1: Ya, benar-benar. Gue
0: 2019. Ramenya ramai di 2020 pas COVID, zaman-zaman COVID.
1: Iya, ini tuh awal-awal TikTok enggak sih kayak awal-awal ramenya TikTok kan?
0: Iya, benar. Pokoknya ada lagu ini terus lagu apa lagi ya
1: ini
0: Feeling Good.
1: Like a suit ya, benar-benar.
0: Itu. Terus juga Belle Delphine dulu ya.
1: Banyak-banyak lagu-lagu itu tuh kayak ada niche tersendiri gitu.
0: Iya, ada memori tersendiri buat tersendiri kita.
1: Gitu. Benar-benar.
0: Kalau kita di WhatsApp ini ada siapa ini, ada yang request, enggak ada nama ya. Katanya mau request lagunya Sheila on 7. Yang Done.
1: Oke.
0: Terus habis itu juga ada Wanda. Dia mau request lagunya Sakura Abadi dari Discoria.
1: Boleh dimasukin ya. Dan udah
0: gitu lagi.
1: Oke, yaudah.
0: Dua lagu dulu ya.
1: Yoi.
0: Let's go.

0: Ganggu aku. Eh, jangan nguap tadi maksudnya.
1: Oh iya benar.
0: Kayak judul lagunya jangan.
1: Jangan, bro. Malam ini masih berlangsung.
0: Masih panjang.
1: Aduh, walaupun ngantuk dikit.
0: Nguap lagi. Oke. Masih di Pro 2 Hitlist malam teman Pro 2. Mainin lagu-lagu request dari kamu ya. Ini ada Pras dari Pondok Benda Indah.
1: Kenapa tuh katanya?
0: Katanya mau titip salam buat pacar aku yang masih ngambek katanya.
1: Ya Allah.
0: Dan katanya kirim salam buat alumni sekolah Waskito tahun 2014. Sama mau request lagunya Cherry Bell judulnya Pergi ke Bulan. Oke, udah dimasukin ya.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Terus habis itu lanjut, ini ada yang mau request lagi, Raim Laude, tapi yang dunia yang nantinya gak ada. Jadi gue ganti ke Bersenja Gurau.
1: Oh boleh, boleh, boleh ya.
0: Kalau gitu, tiga lagu langsung kita puterin sekarang juga. Yes. Siapa kamu?

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Solsim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Waduh, gak kerasa nih hampir jam 12. jam 11.
0: Wah, gak kerasa banget teman Radio 2 alias.
1: Alias. Udah hampir jam 11 ya teman Radio 2, jadi kita harus pamit dulu nih.
0: Dan pastinya thank you banget yang udah nemenin kita dan kita nemenin lo juga di malam hari ini ya.
1: Betul, dan tentunya abis ini bakal ada Just Music nemenin lo sampai jam 12 malam ya.
0: Betul, jadi bisa nikmatin playlist paling enak sejam ke depan.
1: Oke, kita ketemu lagi besok, nama gue Edi Tama.
0: Nama gue juga Dave Brada, cabut dulu.
1: Bye-bye.
0: Dadah.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hantu menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengaran burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 Jakarta. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Seperti biasa satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu yang bakalan nemenin lo satu jam ke depan, dan juga bakalan ada tausiah dari Ustaz Banu dengan Allah tidak melarang kita untuk menangis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdullah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silakan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 bareng gue Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama teman Pro 2, setelah penantian lebih dari 3 tahun sejak Fast X, teman Pro 2 dari akun @vindiesel mengkonfirmasi bahwa proses syuting Fast and Furious 11 atau Fast Forever akhirnya resmi dimulai. Lewat video yang diunggahnya, Vin Diesel berterima kasih kepada para penggemar yang telah menunggu sekaligus berjanji menghadirkan penutup yang terbaik untuk The Fast Saga.
1: Info Pro 2.
0: Hugh Jackman berharap aktor pemeran Wolverine di masa depan mampu membawakan karakter tersebut dengan gaya mereka sendiri. Saat diwawancarai Project Big Screen, ia mengaku ingin terus memerankan Wolverine selama diizinkan oleh Marvel, serta tidak mau mendikte aktor penerusnya.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift dan juga Travis Kelce telah mendatangani perjanjian pranikah yang komprehensif setebal 40 halaman menjelang pernikahan mereka. Dengan kekayaan bersih Taylor Swift yang diperkirakan mencapai 2 miliar US dollar dan bintang NFL Travis Kelce sebesar 80 hingga 90 juta US dollar. Kontrak hukum yang sangat ketat ini memastikan bahwa kerajaan bisnis dan aset masing-masing sangat besar tetap sepenuhnya terpisah.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: teman terbaik kamu. Selamat pagi.
1: Pagi, masih mendung bro.
0: Betul. Oh iya, udah jam 6 padahal masih masih mendung banget ya.
1: Belum ada matahari samskel.
0: Betul, ini mungkin jadi sebuah kegocekan buat pagi hari ini. Buat lo yang kayaknya baru bangun tapi kok, oh masih gelap nih.
1: Padahal gitu. Jam 6 lebih seperempat.
0: Udah lebih dari jam 6 teman pro 2. Jadi better lo bangun, lo siap-siap beraktivitas di pagi hari ini. Mau kuliah, kerja kek, atau ngapain lah.
1: Iya, dan hari ini tuh mungkin gara-gara banyak yang begadang tadi malam.
0: Oh iya benar.
1: Nonton Argentina dan juga Mesir.
0: Mesir tipis banget coy.
1: Gokil itu sampai ketinggalan 1-0 tuh. Aduh, itu gokil sih.
0: Tapi gue enggak tahu ya, jadi sebuah fenomena di mana negara yang kalah sama Argentina punya kebanggaan sendiri, coy.
1: Kayak kemarin pas Argentina sama Tanjung Verde ya.
0: Tanjung Verde.
1: Itu juga kan baik-baik disambut kan.
0: Wah, parah-parah mereka meskipun kalah tapi mereka punya kebanggaan tersendiri udah berhasil nahan Argentina.
1: Atau tuh memang sing aja sama Argentina biar ya lu ada pride walaupun kalah gitu ya.
0: Oke, kalau Mesir berarti gimana kalau Mesir?
1: Mesir martabaknya enak sih.
0: Bukan martabak Mesir dong. Bukan dong.
1: Kalau Mesir ya mungkin emang kemarin mainnya bagus juga banget sih.
0: Mesir kacau sih, kacau. Emang Muhammad Salah gak pernah salah dia.
1: Yoi.
0: Kacau.
1: Jadi,
0: emang
1: sampai banyak yang bilang apakah ini adalah waktunya Mo Salah mengangkat piala
0: gitu. Ah, tapi sayang harus kalah dulu ya Mo Salah dan pulang dulu ke Mesir nih kayaknya.
1: Akan digantikan oleh Mo Sidik. Betul Mo Sidik kan sih? Betul kan?
0: Mungkin pemain berikutnya akan Jack John yang masuk ya. Oke teman-teman berdua, jadi kemana-mana masih bareng sama Elan dan juga Angga sampai jam 10 pagi.

Hantu menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik, sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur, sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengaran burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Angga Elan di Spada pagi hari ini.
0: Yoi.
1: Gimana kabar lo di minggu ini, Elan?
0: Alhamdulillah memasuki minggu kedua ya. Hah? Minggu kedua di bulan Juli masih sangat baik ya, Angga.
1: Apa yang menarik di minggu ini buat lo?
0: Menurut gue yang menarik adalah tetap dengan Piala Dunia pastinya.
1: Piala Dunia ya. Kayak banyak sekali kejutan-kejutan ya.
0: Asli cuy.
1: Gue sih sempat mikirnya kalau kayaknya nih Argentina sama Portugal nih gitu.
0: Iya yeah, benar. Dan juga gue sedihnya kemarin karena akhirnya Portugal pulang sama Spanyol. Wah gila.
1: Portugal dikalahin sama Spanyol.
0: Kasian banget cuy.
1: Terus juga Inggris. Brasil lolos ya.
0: Brasil
1: tidak berhasil.
0: Tidak berhasil, sayang sekali. Neymar padahal udah menyumbang satu gol loh dia.
1: Satu gol, cuman ya kalah sama Haaland ya.
0: Gila, Viking itu emang buru-buru Viking mereka.
1: Dan apa ya?
0: Apa?
1: Emang ngeri banget sih menurut gue Haaland.
0: Parah.
1: Tinggi, gede gitu kan. Emang Viking, the real Viking gitu.
0: Gue diikutin orang kayak gitu sih, gue takut ya.
1: Takut, bener.
0: Takut gue.
1: Tinggi banget, tuh sampai yang bikin gue salfok adalah ternyata putri Norwegia cantik ya.
0: Parah. Wajar karena mereka daerah-daerah Eropa Tengah kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak pasti genetiknya bagus itu.
1: Dia nyamperin Haaland ke locker room.
0: Iya.
1: Lagi enggak pakai baju dicium lagi.
0: Jangan kan putri Norwegia, Haaland itu kalau cewek kayaknya cakep deh.
1: Iya.
0: Blonde iya. Gitu kan.
1: Tapi gue ngeri sih kalau ada cewek setinggi itu sih. Gue kayaknya langsung jiper sih.
0: Hampir 2 meter itu Haalandnya.
1: Bisa digatek sama dia.
0: Ya, cuma akhirnya Portugal harus pulang ya. Dan lu tau gak cuy, kalau ternyata banyak AI yang memprediksi bahwa Piala Dunia tahun ini tuh bakal dimenangin sama Spanyol.
1: Oh gitu.
0: Ada sekitar 3 AI yang memprediksi itu.
1: Kenapa alasannya ya Spanyol?
0: Mungkin karena
1: apa yang menarik dari Spanyol tahun ini?
0: Ngelihat di Euro juga kali ya. Ngelihat dari Euro, terus juga dari statistik permainan Spanyol. Jadi kemungkinan mungkin bener atau mungkin salah.
1: Ternyata bisa juga ya nanti.
0: Iya
1: ya. Berarti kan bisa kemungkinan nanti Argentina lawan Spanyol.
0: Bisa ya. Bisa banget kemungkinannya. Cuma ya ini kan karena udah ada AI ya. Zaman dulu kita kan pakai gurita ya buat memprediksi.
1: Si Paul. Paul Gurita. Ya,
0: iya. Dulu belum ada AI, kita pakai hewan untuk memprediksi skor.
1: Karena gini, mungkin walaupun dianggapnya itu nggak mungkin gitu, tapi AI itu kan dia udah meneliti misalnya nih. Pada saat ini squadnya siapa aja?
0: Betul.
1: Terus track recordnya tim ini seperti apa? Dan dia akan lihat dari grup-grupnya.
0: Pasti.
1: Oh lawannya ini kemungkinan dia akan menang. Dia udah sedetail itu sih.
0: Bener. Ini. Tapi kalau Gurita gimana cuy milih ya menurut lo?
1: Menurut gue tergantung yang ada makanannya kali ya. Ya dia naruh bendera tuh. Jadi,
0: iya, di bendera.
1: Terus, makanannya Gurita apa?
0: Iya apa ya? Mereka makan pelet nggak sih?
1: Pelet ya.
0: Terus kayak ditaruh di gelas gitu kan.
1: Gelas gitu kayaknya.
0: Terus dia bisa pindah. Kok dulu kita percaya ya?
1: Iya, tapi bener loh
0: jawabannya. Tapi emang bener ya kejadiannya beneran itu yang
1: banyak
0: menang ya?
1: Banyak yang bener setahu gue ya.
0: Waduh, semoga nggak jadi takoyaki itu sekarang ya.
1: Takoyaki Gurita ya.
0: Iya.
1: Namanya Dako.
0: Iya.
1: Cudako.
0: Cukai Dako.
1: Cukai
0: Dako. Lalu berdua kira-kira gimana menurut lu prediksi di Piala Dunia tahun ini? Kasih tahu di 0811 800 105.

0: Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga Ellen.
1: Yoi, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Lu terakhir nonton film apa, Dit?
1: Gue terakhir nonton ini. Gue nge-rewatch.
0: Kok Dit sih gue? Lan,
1: gue edit. Gue nge-rewatch film Fast 9 terakhir. Fast 9. Di Netflix.
0: Oh, Fast 9 not my favorite sih.
1: Iya.
0: Kalau saga itu, saganya Furious ya, itu gue paling suka yang kelima.
1: Oh, kelima. Kelima Fast tuh 5. Waktu lawan pesawat ya?
0: Bukan.
1: Iya sih?
0: Enggak.
1: Oh, itu 6 ya?
0: Itu 6.
1: Oh, iya, iya.
0: Fast 5 itu yang dia ngebobol berangkas.
1: Oh, Brazil. Brazil. Oh, itu terbaik itu. Itu terbaik.
0: Gue bener-bener ngerasa plot twist gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, plot twistnya malah sederhana banget.
1: Parah, parah.
0: Cuman seneng aja gitu. Karena kan dia ngelawan mafia Brazil.
1: Bener.
0: Gitu kan. Dan kayaknya ini gak mungkin dijebol nih. Berangkasnya Brazil. Gila.
1: Karena ditaruh di kantor polisi.
0: Sih.
1: Iya, iya, dan menurut gue pemilihan lagunya bagus banget itu, Dansa Kuduro kan.
0: Oh iya,
1: Dansa Kuduro. Nenenenene, itu terbaik juga
0: terbaik
1: itu.
0: Terbaik kan.
1: Terbaik itu.
2: This is Brazil.
1: Yoi. Yeah,
0: itu keren banget sih menurut gue.
1: Tapi,
0: apa?
1: Kalau misalkan dari universe yang lain kayak Spider-Man, lu paling suka Spider-Man-nya siapa?
0: Aduh ini sulit ya karena
1: ada 3 biji kan tuh.
0: Gue termasuk ini Spider-Man adalah film yang termasuk yang rewatchable banget.
1: Parah
0: gue.
1: Parah.
0: Dari yang mulainya Tobey Maguire, terus juga zamannya
1: Andrew Garfield.
0: Mm-hmm. Sebenarnya gue pas lagi pertama kali tuh ada Tobey Maguire ya, itu salah satu experience yang ih gokil ya.
1: Baru ya.
0: Spider-Man bisa sekeren ini ya.
1: Iya, benar.
0: Dan bisa ngelihat seorang nerd yang menjadi superhero kan
1: betul,
0: menyenangkan sekali.
1: Betul.
0: That's, nah, pas zamannya Andrew Garfield, gue ngerasa ini bukan Spider-Man, tapi
1: iya?
0: Juga bagus gitu.
1: Oke.
0: Iya, ganteng, iya. Terus keren.
1: Beda ya. Beda sama yang eranya Toby kan.
0: Eranya Toby gitu, tapi
1: tapi bagus.
0: Tapi bagus juga.
1: Nah, saat Tom Holland
0: gue juga suka.
1: Suka juga.
0: Karena dia paling apa ya? Paling bocil.
1: Terus
0: juga
1: paling punya alat banyak.
0: Dan dia udah di zamannya Avengers.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: betul. Iya sih. Tiap Spider-Man punya uniqueness-nya sendiri.
0: Iya lagi. Gue iya, mana ya? Gue juga bingung. Lu mana?
1: Gue Toby. Sorry. Gue Andrew Garfield berarti. Karena menurut gue Andrew Garfield tuh paling ngenes Spider-Man-nya. Dia ditinggal Ben Parker, dia ditinggal
0: sahabatnya. Itu tuh yang gue gak suka. Itu salah satu yang gue gak suka tuh.
1: Gwen-nya mati, wah
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: sedih
0: itu,
1: banget.
0: Itu gue gak sukanya itu tuh mungkin.
1: Oh lu justru gak suka ya?
0: Ya karena gimana ya sedih. lu gak berhasil nyelamatin pacar lu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Terus lu gak bisa nyelamatin paman lu. Ya kalau pamannya udah pasti lah ya.
1: Iya.
0: Kalau yang pas Gwen itu menurut gue, aduh. Ngerasa sedih sih gue.
1: Tapi menurut gue itu what makes Spider-Man sih harusnya. Karena kepedihan dia tuh jadi memilih jadi hero gitu.
0: Bener-bener. Karena salah satu ciri khas Spider-Man ya itu dia ngene sampai sekarang. Kayak yang besok mau ada kan bentar lagi Brand New Day itu.
1: Iya bener.
0: Katanya kan semua orang udah gak ingat sama dia.
1: Bener. Itu jadi semua Spider-Man sebenarnya deserve trilogy kan.
0: Mm-mm.
1: Nah ternyata nih dari The Amazing Spider-Man itu katanya bakal digarap.
0: Mau dibikinin.
1: Iya benar dan sudah one step closer katanya nih. Waduh.
0: Soalnya dulu tuh mau ada 3.
1: Yeah.
0: Terus tiba-tiba ada undangan gitu si Andrew Garfield.
1: Betul.
0: Di acaranya Sony kan. Jadi dia enggak datang, terus dibatalin deh.
1: Sayang banget. Aduh. Ya. Tapi lu tau enggak zamannya Toby ternyata itu hampir dibikin yang keempat.
0: Oh ya?
1: Abis yang dia lawan Venom, itu tuh hampir dibikin yang keempat.
0: Kenapa enggak dibikin empat?
1: Pengen 3 aja kayaknya.
0: Oh gitu, karena 3 itu angka ganjil.
1: Bener, pas sholat maghrib kan.
0: Lagunya perunggu aja 3-3 kan.
1: Iya bener, bukan 4-4 kan.
0: 4-4, iya bener. Tapi buktinya ini berarti rekor dong. Ketika si Tom Holland punya film sampai film keempat.
1: Iya bener.
0: Ada trilogi baru, kalau mana kan trilogunya Home.
1: Far from home.
0: Terus
1: Homecoming. Terus apa lagi ya?
0: Gak bisa pulang apa? Apa?
1: No way home. Iya benar, gak bisa pulang.
0: No way home.
1: Berarti kalau kayak gitu Lord of the Ring, Juragan Cincin. Ya?

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di